0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik.

Alhamdulillah kita sudah di Pro 2 Spot. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah di pukul 8 lewat 7 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa di Pro 2 Spot kita akan menghadirkan fakta unik dan menarik dari sesuatu apa ini. Ya bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa benda, bisa alam dan apapun itu ya, teman Pro 2 yang ada di bumi ini maupun di luar angkasa bisa. Di dalam laut juga bisa, kita akan coba berusaha mencari informasinya ya, khusus buat teman Pro 2 apa yang tidak bisa coba. Dan di hari ini Ayah khusus mau membahas tentang fakta menarik dari kucing, teman Pro 2, hewan imut yang hobinya tidur, katanya sih begitu. Apakah benar nih? Dan kita akan membahas beberapa fakta menariknya tentang kucing, teman Pro 2. Semua tahu ya kalau kucing itu menjadi salah satu hewan yang bisa menjalin hubungan baik dengan manusia, selain anjing nih salah satunya. Hewan imut yang satu ini pastinya sudah tidak asing di mata kita, di mata kalian bukan? Pasalnya kucing itu tergolong salah satu hewan terbanyak yang dipelihara oleh manusia loh, teman Pro 2. Kenapa bisa? Ya karena tingkahnya yang lucu, parasnya yang imut, dan sifatnya yang terkadang manja membuat banyak orang tuh kepincut, tertarik untuk menjadikannya hewan kesayangan di rumah, teman Pro 2. Selain itu, banyak orang juga merasa bermain dengan kucing tuh bisa meredakan stres setelah seharian penat beraktivitas. Namun, di balik itu semua, ternyata ada beberapa fakta menarik tentang kucing yang patut untuk disimak, teman Pro 2. Salah satunya, kucing ternyata bisa mengalahkan atlet lari tercepat di dunia. Kamu pasti syok kan dengernya, saya juga syok dengernya, teman Pro 2. Baik, buat kami penasaran akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, saya tentu bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu.

yang menarik dari kucingnya teman Pro 2. Jadi ternyata nih teman Pro 2 perlu kamu ketahui bahwa kucing itu tidur sekitar 13 jam hingga 16 jam sehari. Ini ngalahin manusia nih kucing nih. Wajar sih kucing dibilang majikan, manusianya dibilang babu ya. Karena kan beberapa mereka-mereka yang melihara kucing itu pasti dibilangnya, guys, makan majikan dulu, kita ini seperti babunya mereka ya. Karena lihat aja, tidur mereka aja lebih lama daripada kita yang punya segalanya. Bukan segalanya sih, maksudnya kita yang punya uang untuk memenuhi kebutuhan mereka begitu. Tapi iya sih, benar juga sih, kita bekerja, terus kita beli makanan mereka, terus kita rawat mereka, bawa mereka ke salon, grooming, dan lain-lainnya. Iya sih, wajar sih kita dibilang babu ya. Mereka majikan karena ya mereka tidak bekerja untuk kita, tapi cukup menjadi teman kita aja gitu lah. Istilahnya tuh dengan kelucuannya mereka tuh udah cukup menghibur kita gitu teman Pro 2. Dan ternyata itu kucing itu selama itu kalau tidur 13 hingga 16 jam sehari loh teman Pro 2. Makanya kalau kita perhatikan nih, kucing itu punya jam tidur yang lebih panjang daripada manusia. Makanya jangan heran kalau kucing sering dikatakan sebagai hewan pemalas nomor 1 di dunia. Sudah ada ya julukannya hewan pemalas nomor 1 di dunia ya teman Pro 2. Tahu nggak ada alasan kuat dibalik tidur panjangnya mereka loh teman Pro 2. Jadi ini saya ambil dari idntimes.com. Tidur panjang yang dilakukan oleh kucing itu merupakan strategi mereka untuk menghemat tenaga ternyata. Biar nanti pas lagi berburu mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Seharusnya ini hanya dilakukan sama kucing hutan yang perlu kerja keras buat cari makan. Jadi kalau kucing kucing di rumah kamu bukan kucing hutan ya, bukan kucing kampung, bukan kucing hutan, sepertinya mereka tetap tidur panjang bukan untuk berburu sih, tapi untuk memang menikmati hidup mereka aja teman Pro 2. Selanjutnya nih, seekor kucing memiliki total jari kaki itu 18 bukan 20 jari. Kamu pernah hitung jari kucing kamu, kakinya? Apakah kamu menghitungnya teman Pro 2? Ternyata ada 18 ya bukan 20, dan itu totalnya loh. Siapa nih yang masih berpikir kalau total jari kucing itu ada 20? Kalau saya sih tidak ya, karena masih tidak pernah kepikiran ya teman Pro 2. Mungkin kamu-kamu sih di luar sana ya. Dan selanjutnya masih ada lagi nih fakta menarik dari kucing. Ternyata kucing itu mendengkur kalau tidur teman Pro 2 untuk mengekspresikan kepuasan dan kenyamanan. Ini seperti apa maksudnya nanti akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan
0: ya, kamu dikit harus lagi, dikit lagi.
1: Iya
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis,
0: ya,
1: Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih bersama Aye di Pro 2 Sport. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta dari kucing. Tadi sudah beberapa sudah Aye sampaikan, seperti seekor kucing yang memiliki total jari kaki ada 18, kemudian kucing tidur sekitar 13 hingga 16 jam sehari. Selanjutnya ini kucing mendengkur untuk mengekspresikan kepuasan dan kenyamanan. Jadi kalau kamu punya kucing di rumah lagi tidur, tiba-tiba dia mendengkur, lah kenapa dia bisa mendengkur? Nah ini tandanya teman Pro 2, ternyata kucing itu tuh lagi mengekspresikan kepuasan dan kenyamanan tempat tidur kamu, bisa jadi, atau tempat tidur yang spesial kamu khususkan untuk dia. Ternyata dia sudah nyaman dengan posisi seperti itu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kucingmu selalu mendengkur saat mendapatkan belayan darimu, itu juga bisa menjadi tanda bahwa kucing kamu merasa puas dan nyaman saat berada di dekatmu. Wow, saya pernah sih teman Pro 2 lagi datang kucing terus elus-elus kepalanya sampai dia mendengkur gitu, kan kaget, ih kenapa dia mengeluarkan suara. Ternyata itu alasannya teman Pro 2, karena dia tuh sudah mengekspresikan kenyamanannya berada di dekat kamu. Dan seberapa sering kucing mendengkur bisa dijadikan tolak ukur nih dalam hal kenyamanan saat berada di rumah majikannya. Kucing yang baru dibeli atau kucing yang baru pindah dari kediamannya biasanya membutuhkan waktu hingga beberapa hari untuk mendengkur sebagai wujud untuk mengekspresikan kenyamanan dan kepuasan teman Pro 2. Selanjutnya, kucing bisa mengalahkan kecepatan lari manusia. Siapa yang tidak percaya dan yang percaya nih angkat tangan. Jadi bayangkan ya, dia tuh lari ternyata bisa mengalahkan kecepatan manusia larinya loh teman Pro 2. Pelari tercepat di dunia saat ini siapa? Siapa ya? Kalau tidak salah Usain Bolt ya, atau siapa begitu? Kayaknya bukan deh. Pokoknya siapapun itu pelari tercepat di dunia, di dunia saat ini, ternyata ada yang bisa mengalahkan kamu, yaitu kucing. Nah, kamu bayangkan kucing bisa mengalahkan kamu.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

kucing yang bisa melompat pagar dan berada di atap rumah yang tinggi kan. Nah, mereka tuh memang punya kemampuan lompatan yang luar biasa loh, teman Pro 2. Jadi kucing itu bisa melompat hingga 5 kaki atau 1.524 meter. Bayangkan, wow, tinggi sekali ya. Atau lebih secara vertikal dengan mudah. Nah, ini beberapa sumber mengatakan bahwa hampir setara dengan atlet pemegang rekor lompat tinggi manusia yang mencapai 8,04 kaki ya. Kucing juga bisa melompat sih setinggi itu ternyata. Namun sebenarnya, teman Pro 2, jika kita membandingkan secara adil, kucing lah juaranya. Soalnya kucing yang rata-rata memiliki tinggi kurang dari 1 kaki bisa melompat hingga 5 kaki. Sementara sang atlet pemegang rekor punya tinggi 6 kaki dan hanya melompat 2 kali lipat tinggi badannya. Betul juga sih. Jadi itu ya teman Pro 2, selain lucu dan parasnya imut, ternyata kucing memiliki kemampuan yang banyak luar biasanya. Bahkan di beberapa aspek, kucing juga bisa mengalahkan prestasi manusia tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Dijamin sih nggak salah kalau kamu memelihara kucing. Semoga kucing itu bisa menjadi teman kamu. Kadang-kadang kan kita memelihara kucing itu bukan karena bagaimana-bagaimana, cuman karena lucu, karena imut, dan kadang-kadang bisa menjadi sahabat walaupun dia tidak bisa merespon ya apa yang kita ucapkan. Kalau terakhir lagi Tuhan dia terus menjawab, kan kita kaget ya teman berdua. Ya paling enggak setidaknya ada tempat untuk kita bercerita lah, kurang lebih begitu ya teman berdua. Oke deh teman berdua, kita harus akhiri Pro 2 Spot, tapi tetap harus stay tune terus karena selainnya ada obrolan sepatah.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tanggap bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: Sama Ayah, dan sekarang kita sudah masuk di Obras, obrolan sepadan. Tapi Ayah mau menyampaikan bahwa mungkin di hari ini tidak akan ada narasumber di Obras sama Pro 2. Tapi itu hari ini aja ya. Seperti biasa di hari-hari berikutnya, di setiap pagi kita akan berusaha terus menghadirkan narasumber sesuai dengan tema di pagi hari setiap paginya. Karena ini hari Rabu, berarti kita membahas tentang tanggap bencana ya, teman-teman, atau mitigasi bencana. Karena berhubung Ayah tidak ada narasumber, tapi tenang, teman-teman, Ayah akan tetap memberikan informasi nih mengenai

informasinya ayah ambil dari portal terpercaya yaitu rri.co.id. Sobat teman Pro 2, stay tune terus karena beberapa saat lagi akan ayah sampai

Yeah, I know, but I mean, it's kind of

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

107,2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu. Kita lanjut ya pembahasan kita di obras edisi hari ini, yaitu cara menyelamatkan dan melindungi diri saat terjadi gempa bumi.

0: pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

rasa teman-teman dulu kita sudah di penghujung obras obrolan sepada. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan terakhir teman Pro 2, mitigasi setelah terjadi gempa bumi. Kalau sudah berhasil menyelamatkan diri saat gempa, kamu

satu hubungan arus pendek listrik yang dapat menimbulkan bahaya. Dan yang kelima, jangan memasuki bangunan yang sudah rusak akibat gempa, karena kemungkinan masih ada reruntuhan yang bisa membahayakan. Kemudian, kamu juga harus hindari berjalan atau berada di area sekitar gempa, karena potensi terjadinya gempa susulan atau longsor masih ada. Dan jika berada di dalam mobil saat gempa terjadi, berhenti di pinggir jalan dan tetap berada di dalam mobil. Dan dengarkan informasi dari sumber yang terpercaya, pastinya seperti radio atau berita resmi, untuk mendapatkan update tentang situasi gempa dan langkah selanjutnya. Jangan mudah terpancing dan memproduksi oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Itu ya, itu juga paling penting. Dan tetap tenang, jangan panik, selalu berdoa untuk keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke teman Pro2, itulah yang saya sampaikan di obras-obras pada edisi hari ini. Semoga informasinya dapat menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita ya. Intinya semua itu jangan panik sih teman Pro2. Kalau kamu panik, kamu akan lupa akan hal-hal yang sudah kamu pelajari ya. Seperti harus cari tempat berlindung di bawah meja atau di mana begitu. Tapi kalau kamu panik, kamu akan buyar dan ngeblank ya. Kamu tidak akan ingat itu semua. Jadi intinya tetap tenang dan jangan panik teman Pro2. So, buat teman Pro2, ayah pamit undur diri dulu dari obras edisi hari ini karena memang sudah waktunya ayah pamit ya. Ayah mau pulang teman Pro2, dan sebentar lagi akan ada santai siang bersama RG Iren teman Pro2. RG Priska. RG Priska yang menemani kamu. So, stay tune terus di 92.2 FM Pro2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak?
0: Boleh dong, mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada gak sih kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

Adrian featuring Adrian Khalif Alama ini menjadi pembuka lagu kita di Produa Hitlist Tebalan Produa. Terus kapan menikah kamu di Santai Siang untuk hari Rabu ini ya Tebalan Produa. Dan mungkin buat kamu yang mau request lagu ya, yang lagi berkegiatan di luar, yang lagi di kantor, maybe di kampus, atau mungkin yang lagi di rumah nih, lagi masak untuk maksi alias makan siang, kalau mau request lagu silakan Tebalan Produa di 082147 6504.

dari Iko Raim Laude, Tejo dari Tulus, Rebun Jauhnya Bernadia nih. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas? 2001 kali dari Adrian Khalif, melompat lebih tinggi, versinya lompat sihir. Gak peka, lagu terbaru dari dia nih, teman Pro 2. Untuk kau hargai Anggis Devaki, and then lupain aku please dari NPD. Nextnya dari International Song ada Folded dari Kelani, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dan, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Nowhere Nobody dari Ariana Grande, lagu terbaru juga nih, I Just Make-nya Bruno Mars, Self Aware dari Temper City, Great Expectations, Chyna Spiral, ada Animal dari Cat C, and the last-nya ada Talk To Me dari Robin featuring Zara Larsson. Tapi ini sangat amat cepat sekali ya teman Pro 2, sudah ada yang mau request lagu nih dari kakak Devina Permatasari. Thank you ya kak Devina sudah request lagunya, katanya mau diputarkan lagu dari Selena Grace, judulnya Sumpah Mati. Lagu terbaru nih, saya juga belum pernah dengar nih, kayaknya ini lagu favoritnya kak Devina Permatasari nih. Thank you ya kakak, semoga lagu ini bisa menemani kakak Devina di siang hari ini ya. Oke, buat teman Pro 2 harus kita tunggu sampai di jam 12 nanti untuk Pro 2 Hitlist.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.

2, kita masih di Pre-2 Hitlist. So, buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu bisa merapat sekarang ya. Kita jadi satu circle sekarang ke dalam Pre-2. Yang mau request lagu silakan join with us di 082-147-6504-22. Ini kakak siapa ya namanya? Oh, tanpa nama, anonim kakaknya nih. Mau diputarkan lagu dari Tulus, judulnya Teh Hijau, untuk menemani single eranya. Aduh, merasa terpanggil nih kakak. Thank you ya kakak untuk requestannya ya, akan kita putarkan. Juga ada kakak siapa? Ini kakak Lara, katanya mau diputarkan lagu dari JKT48 Fortune Cookie. Oh, kita back to 2018 ya, zaman-zaman SMA tuh lagu-lagu JKT48 Cookie ini sangat mengudara, sangat amat viral ya di tahun itu. Ada saya juga pernah menjadi anggota dari JKT48, Kak. Tapi itu prank. Jadi buat teman Pro2 yang mau request lagu, ayo silakan bergabung. Mungkin ada Charlie ya di studio, ada Bang Rindo juga operator kita di siang hari ini, ada Kakak TJ yang mau request lagu buat teman-teman Kakak TJ, teman-temannya Charlie, buat teman-temannya Bang Rindo yang jauh di Medan ya, boleh request lagu di 082-147-6504-22.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

hope you're having an amazing day ya. Semoga hari ini apapun yang dijalani, apapun yang terjadi, happy as always seperti biasa ya teman-teman Pro 2. And then dimanapun kamu berada, mungkin lagi di kampus, di kantor, di jalan, atau mungkin lagi rebahan nih sambil menikmati waktu istirahat kamu ya teman-teman Pro 2. And terima kasih sudah memilih Pro 2 RRIND sebagai rumahnya kamu untuk dengarkan lagu, untuk tempat kamu berbagi ya, untuk bagi cerita-cerita kamu teman Pro 2. Dan kita masih punya beberapa lagu nih, mungkin kamu suka juga sama lagu ini teman Pro 2 yang belum diputarkan, yang maybe kamu like sama lagu ini teman Pro 2. Ada Rabun Jauhnya Bernadia, terus ada Melompat Lebih Tingginya dari Lomba Sihir, Gak Peka dari Dia, Untuk Kohargai dari Anggis Devaki, and then Lupain Aku Please dari NPD, terus ada Man I Need Olivia Dan, Rapidnya Olivia Rodrigo, Nowhere Nobody dari Ariana Grande, I Just Make-nya Bruno Mars, Self Aware dari Temper City, Great Expectation dari Shania Spiro, ada Animal dari Can't Stay and They Talk To Me dari Zara featuring Robin, Zara Larson teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, jangan jadi pendengar saja, tapi be part of Pro 2 Hitlist ya. Mungkin bisa kirim lagu favorit kamu lewat WhatsApp kita, mungkin bisa sama lagu, nama kamu ataupun dengan cerita-cerita kamu, mau kasih semangat juga mungkin buat teman kamu, atau mau kasih ucapan buat teman kamu yang berulang tahun, gebetan kamu, mantan kamu. Jadi bisa tuh teman Pro 2 titip salam buat someone specialmu tuh teman Pro 2. Dari kesan pertama ini, bukan pertama ya, sudah keberapa nih kok pertama ya teman Pro 2. Pertama dari Pamungkas. Nah, berapa kali kita akan saling memaafkan, katanya nih buat kamu nih cocok sekali yang lagi belajar untuk mengikhlaskan. Aduh, ini berat sekali ya, mengikhlaskan, kemudian mau untuk memperbaiki hubungan dengan orang, relasi, untuk teman mungkin, atau untuk pasangan kamu, untuk orang yang pernah singgah di hati kamu teman Pro 2, atau mungkin sekedar menikmati lirik lagunya saja ya, This One For You dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Kemang Produa, kadang ada lagu yang tidak perlu musik terlalu ramai tapi bisa bikin kita tuh terpikat ketika mendengarnya, Kemang Produa. Seperti lagu dari Laim Laude tadi, judulnya Iqro. Kalau kamu dengar judulnya atau kamu lihat dan baca, Iqro itu artinya membaca ya, Kemang Produa. Tapi di lagu ini Laim Laude itu seperti mau ajak kita untuk membaca diri kita, membaca keadaan kita, mengajak kita untuk lebih banyak membaca banyak hal, teman Produa, mengambil pelajaran di dalam hidup kita ini. Tapi lagu ini cocok sekali untuk kita dengarkan sambil bersantai ya, apalagi kalau malam-malam diputarkan sambil kita memikirkan kehidupan kita, struggle-struggle kita, tapi kita bisa enjoy dengan vibe-nya, teman Produa. Sangat emes sama Laim Laude ini, lagu-lagunya bagus, kata-katanya juga sangat puitis, teman Produa. So, buat kamu juga yang mau request lagu, silakan. Masih tersisa, panjang perjalanannya, teman Produa. Masih lama nih, sampai di jam 12 siang nanti, teman Produa, untuk Produa Hitlist. Jadi bisa kamu request ya, requestan kamu di 082-147-650-422. Dan berisikan mau reminder buat kamu, teman Produa, untuk selalu dengarkan kita juga lewat aplikasi Area Digital. Kamu bisa download itu di Play Store ataupun juga App Store.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my God.

0: putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas kun sesak nih.
3: Iya, elah kun. Itu kan hak asasi abang, kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Rizka di Pradua Hitlist, teman Pradua, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu, lagu yang mungkin sekiranya hampir hari-hari menemani kamu ya teman Pradua. Mau itu kamu baru mau tidur, bangun tidur dengar lagu itu, mau mandi, lagi mandi, selesai mandi, terus lagi di jalan, mungkin lagi sama teman-teman tapi terpikirkan lagu-lagu itu, teman Pradua, bisa kamu request sekarang juga di line WhatsApp kita 082-147-650-422 sampai di jam 12. Jadi masih tersisa setengah jam lagi untuk kamu request lagu kesukaan kamu ya teman Pradua. Ataupun mau lagu yang Priska bacakan ini, lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita yang belum diputarkan tuh ada Just Make ya Bruno Mars, terus ada Less Than A Lover dari Jenny, T. Olvido, juga Benny Blanco tuh teman Pradua. Kalau kamu mau tuh teman Pradua untuk request lagu di siang hari ini. Animalnya Cassie juga sepertinya belum saya putarkan. Iya betul, belum saya putarkan teman Pradua. Dan ini saya mau putarkan dulu lagu dari Cassie saja, Animals.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indie.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman

pagi di Produa Hitlist sama Priska teman Produa. Ini ada requestan yang datang dari orang yang sangat dekat sama kita ya teman Produa. Requestan dari Mr. Kyle ya Skiano, yang kata dia tuh mau diputarkan lagu dari Dewa 19 tuh Pupus judulnya. Apakah mungkin hubungan dia bersama gebetannya itu berakhir tragis ya teman Produa? Ini kita tanya langsung, soalnya dia ada di sini. Kira-kira kenapa ya dia suka lagu Dewa 19 Pupus ini ya teman Produa? Tapi seru ya kalau anak-anak zaman sekarang tuh mendengarkan lagi lagu-lagu jadul alias lagu-lagu yang hype di era ini. Lagu Pupus ini kayaknya sudah dari lama sekali ya teman Produa, tapi masih masih didengar oleh generasi sekarang. Alias mereka ini generasi-generasi muda-mudi yang sebagai penerus bangsa ya, apalagi Kiano ini sangat amat suka sama lagu-lagu dari Dewa. Ini dia untuk Kiano tercinta, Dewa 19 Pupus.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Produ Hitlist, kita akhirnya sampai di sini ya. Thank you buat teman Produ yang sudah request lagu, mau temani kita terus ya, sudah kirim-kirim salamnya juga dan bikin siaran ini lebih fun dan lebih chill lagi teman Produ ya. And then sebelum lagu ini sudah kita putar kiri itu bisa jadi teman terbaik kamu di tengah aktivitas kamu di siang hari yang sangat amat panas luar biasa nih teman Produ ya. Jadi kalau tadi yang mungkin belum sempat gabung di Produ Hitlist, bisa gabung lagi nanti teman Produ di setiap harinya. Karena Produ Hitlist itu ada di setiap siangnya nih dari jam 10 sampai di jam 12 siang teman Produ ya. Oke, kita akan beralih ke Muda Kreatif ya. Sebentar lagi kita akan kasih kamu informasi yang kayaknya ini kamu butuh sekali teman Produ ya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
2: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Muda Kreatif, teman Produa. Jadi di Muda Kreatif untuk hari ini saya tidak mendapatkan narasumber, tapi saya mau kasih kamu beberapa informasi yang kayaknya ini kamu butuh sekali, teman Produa. Apalagi kamu yang saat ini lagi memikirkan, ah, bosan nih kerja, tapi pengen punya kerjaan sampingan. Nah, ini side hustle-nya anak muda kerja itu tetap bekerja, tapi usahanya ada

punya pengalaman side hustle teman Bro 2. Jadi side hustle ini bukan berarti kita tuh tidak happy atau tidak bersyukur dengan pekerjaan utama kita, tidak ya teman Bro 2. Justru side hustle ini tuh cara untuk kita mengembangkan potensi kita, terus kita mau tambah pengalaman kita, skill kita, terus kita tuh bisa buka peluang untuk penghasilan baru dan siapa tahu maybe bisa ajak orang tuh untuk jadi karyawan kita gitu, kerja sama sama kita gitu teman Bro 2. Makanya dari ini kita akan ngobrol tentang side hustle-nya anak muda. Kerjanya jalan, usahanya juga jalan. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih, apa itu side hustle teman Bro 2. Jadi dilansir dari Indeed, side hustle itu adalah pekerjaan tambahan yang dipunyai oleh seseorang di samping pekerjaan utamanya. Jadi sudah bisa dikira-kira ya side hustle itu seperti apa. Kalau tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan kebanyakan orang itu mengkategorikan sistem kerjanya itu ke dalam self-employment atau berwirausaha. Berwirausaha, berusaha, itu juga mirip-mirip sama Bro 2. Kalau contoh side hustle di Indonesia itu banyak ya, videografer, fotografer, desainer, terus jualan makanan ya, freelance, penulis, online tutor, terus English tutor juga teman Bro 2. Kayaknya banyak sekali side hustle anak-anak muda di Indonesia, tapi lebih banyaknya itu kayaknya di bagian F&B, di bagian makanan teman Bro 2. Jadi sering sekali orang tuh memilih untuk mengejar passionnya tuh melalui side hustle ini, tidak meninggalkan kerjaan tetapnya, tapi side hustle-nya, usahanya tuh berjalan lancar gitu teman Bro 2. Tapi ada juga perbedaan side hustle dengan pekerjaan sampingan. Ternyata sekira side hustle itu berbeda pekerjaan sampingan. Kalau side hustle sendiri perbedaannya itu ada 3 hal yang membedakannya. Yang pertama itu passion ya, adalah kesempatan bagi orang-orang untuk mengejar passionnya mereka. Misalnya kamu salah satu orang yang punya pekerjaan full time nih di bidang apa begitu ya, tapi sebenarnya tidak kamu sukai begitu, bukan kamu begitu. Nah, side gigs-nya itu tuh bisa jalan-jalan keluar untuk kamu tanpa kamu resign, tapi kamu punya pekerjaan sampingan bikin kamu income tambahan, terus kamu juga happy karena kamu suka. Misalkan buka kafe teman Bro 2, orang-orang yang suka sama kerjaan barista buka kafe, ataupun suka memasak bisa buka usaha dengan jualan-jualan tuh teman Bro 2, itu kan passion kamu juga. Perbedaan lainnya juga ada teman Bro 2, ada 2 perbedaan lagi yang mau kita sampaikan untuk kamu nih teman Bro 2 di Santai Siang.

teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa,

menemani makan siang kamu ya, teman produser ataupun apapun aktivitas kamu nih. Kita mau kasih kamu informasi dari side hustle alias kerjaan yang mungkin kamu bisa ambil di sisi kamu sudah punya kerjaan tetap gitu, teman produser. Tapi ada perbedaannya side hustle dengan pekerjaan sampingan. Tadi kita spill bahwa ada passion, terus ada selanjutnya tuh pemberi kerja, teman produser. Karena umumnya kamu bisa mendapatkan kerja sampingan tuh dari banyak cara. Ada dari kamu lamar kerja part-time ataupun freelance, ya. Dan juga bisa berupa peluang freelance yang kamu dapatkan dari banyak sekali situs freelance sekarang. Juga job portal. Sorry ya teman produser, saya lagi makan. Jadi suara saya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu perbedaannya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini identik dengan usaha yang dibangun sendiri, jadi cenderung fleksibel dengan pekerjaan sampingannya. Misal, kamu tuh pilih side hustle sebagai fotografer nih, dan akhirnya kamu tuh jual hasil karya kamu ke situs tertentu begitu. Jadi kamu tuh punya kebebasan untuk memutuskan kapan nih saya harus ambil foto, kapan saya pergi hunting, ada berapa banyak foto yang saya mau hasilkan, job yang seperti apa yang mau saya ambil begitu, teman produser. Jadi lebih fleksibel nih. Kemudian manfaatnya itu juga sangat amat banyak. Yang pertama itu kamu bisa mencapai yang namanya self full time man atau pemenuhan diri, yang ini penting sekali buat kamu tuh merasa puas dan kamu tuh happy begitu ketika kamu melakukan apa yang kamu sukai itu, teman produser. Meskipun kamu bekerja di bidang yang tidak kamu cintai, tapi kamu tuh bisa melakukan kegiatan yang sesuai sama passion kamu yang seru, apalagi ini menghasilkan cuan, teman produser. Kamu bisa menambah motivasi, juga meningkatkan skill kamu. Ini salah satu hal yang kayaknya oke punya yang bisa kamu lakukan dan kamu senangi begitu, meningkatkan skill in this economy, in this era ya, teman produser. Jadi mungkin kamu bisa pelan-pelan coba nih, kalau kamu tahu skill kamu di bagian mana, pelan-pelan coba untuk cari-cari informasinya, cari-cari lowongan kerjanya, teman produser, ataupun kamu mau buka usaha sendiri. Dan setelah ini kamu kasih kamu tips biar kamu memulai yang namanya side hustle, teman produser.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Mam Pro 2, sebelum kita menutup Muda Kreatif, saya mau kasih kamu tips memulai side hustle. Pokoknya tambah Pro 2, ini tips and trick bukan dari saya, Priska, tapi ini saya lansir juga dari glints.com. Cara kamu memulai side hustle itu yang pertama, paling-paling pertama, nomor wahid itu adalah realistis, teman-teman Pro 2. Jadi kamu nih harus mengira-ngira nih, kira-kira berapa banyak waktu yang bisa kamu luangkan untuk menjalankan side ini, teman-teman Pro 2, side job ini. Jadi kamu pasti tidak mau kan kalau ujung-ujungnya stres, burn out, karena harus mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi meskipun itu passion kamu atau sudah se-flexible mungkin, kita ini hanyalah apa, manusia biasa ya, teman-teman Pro 2. Jadi kamu harus menentukan seperti apa waktu yang bisa kamu luangkan tuh, teman-teman Pro 2, untuk kamu ukur kemampuan kamu, untuk kamu menentukan goals kamu, teman-teman Pro 2. And then kamu bisa rencanakan budget kamu. Jadi side hustle ini tuh kerja sampingan yang kadang-kadang tuh memerlukan modal ya di awalnya. Bukan kadang-kadang ya, kayaknya semua side hustle itu butuh modal di awal. Misalkan kalau kamu jadi apa ya, fotografer, kamu mungkin harus beli kamera lah, ya kan, peralatan yang oke punya, terus juga lighting dan segala macamnya. Jadi kamu harus punya senjatanya dulu, teman Pro 2, dan mempertimbangkan budgetnya. Kira-kira kalau kamu sudah beli kameranya, kembali modalnya tuh kapan, berapa lama begitu. Itu yang harus kamu tentukan juga. Terus kamu mempertimbangkan kemungkinan untung kamu nih. Mengejar passion ini kan seru parah ya, teman Pro 2, apalagi kita happy ya. Tapi kamu harus pastikan kamu tuh bisa untuk lakukan itu tanpa membuang-buang waktu. Jadi kamu harus mempertimbangkan untungnya juga. Kecuali memang ya tujuan utama kamu tuh hanya mau happy-happy, hanya mau ya sebagai healing ya versi kamu. Tapi hal itu tidak bisa dikatakan sebagai side hustle, teman Pro 2. Karena pada akhirnya side gigs kamu tuh haruslah kamu berupaya untuk sesuatu yang menghasilkan untuk kamu begitu, menguntungkan. Jadi kamu bisa pikirkan dan juga kamu bisa riset kembali, kira-kira apa bidang yang kamu pilih ini menguntungkan ataukah merugikan kamu justru. Nah, terus kamu pertimbangkan skill kamu. Anggaplah kamu sudah punya nih skill fotografi yang paten. Misal kamu mengambil jurusan fotografi ataupun juga kamu punya pengalaman di luar itu begitu, teman Pro 2. Jadi hal ini terutama jika kamu mau melebarkan passion kamu ini ya, skill kamu ini ya, teman Pro 2, di keahlian itu. Kamu harus pertimbangkan skill kamu dulu, teman Pro 2. Dah, itu dia, itu dulu. Itu beberapa hal yang kayaknya ini penting sekali untuk kamu ketahui, teman Pro 2, untuk side hustle ini. Jadi kamu bisa cari kemampuan kamu, kamu lihat. Juga konsisten, itu yang paling penting. Kamu konsisten dan kamu kayaknya mau untuk belajar, teman Pro 2. Tidak hanya kayak kamu FOMO nih, kayaknya orang pada buka kafe jadi barista atau lamar jadi barista, kamu juga mau, jangan ya. Jangan karena FOMO, jangan karena lifestyle kamu menuntut diri kamu sampai kamu tuh beban akhirnya kemana-mana begitu, riwah sendiri gitu, teman Pro 2. Itu dia obrolan kita ya untuk Muda Kreatif, side hustle, usaha tetap ada, kerjaan juga tetap berjalan, teman Pro 2. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada ini, apalagi kita sebagai young people, kita tangkap ya, kita tangkap basah nih, teman Pro 2. Tapi kita mulai dari apa yang kita punya begitu. Tidak perlu kita tunggu modal dulu, tapi apa nih yang ada di sekitar kita atau apa yang sudah kita tekuni. Misal kamu mau jadi English tutor karena kamu sudah punya basic English yang oke, ataupun misalkan kamu sudah punya kamera, kamu mau ikut buat jadi konten dan sebagainya macam itu, banyak. Intinya kamu mulai dulu, teman Pro 2. Jadi mau belajar, mau untuk coba hal-hal yang kamu sukai juga.

0: Metro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Sebelum kita masuk ke Spot Corner, Priska mau ajak kamu untuk dengarkan sebuah lagu. Ini judulnya Papa Mama Pung Pasang. Penyanyinya ada Willy Sapocua featuring Kai Hulu ya. Lagu terbarunya Willy Sapocua bersama dengan Kai Hulu, judulnya Papa Mama Pung Pasang ini. Sebuah perayaan multidimensional, teman-teman Pradua. Jadi sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang kayaknya tuh menyentuh jiwa ya, dan juga balutan kolaborasi yang epic juga dari para pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan di balik melodi yang ada ini, teman Pradua, ada kisah personalnya Willy yang memberikan nyawa nih di lagu ini, teman Pradua. And then so far lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif ya, sejalan dengan budayanya Maluku. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ini. Dan dukungan mereka dan juga pemerintah kota Ambon ini membuat kolaborasi juga produksi dan lagu ini berjalan maksimal. Dan ini menunjukkan bagaimana karya musik personalnya itu bisa berpadu harmonis ya, dengan dukungan dan mereka memperluas jangkauan seni juga bisa merayakan semangat collab nih untuk teman-teman yang ada di Maluku, teman Pradua. So ini dia lagu berikut ini dari Papa Mama Pung Pasang dari Kai Hulu featuring Willy.

Pro2, kita punya informasi yang seru buat kamu nih di Spot Corner, teman-teman Pro2. Siapa bilang nih kalau bibit pesepak bola tuh hanya datang dari kota-kota besar? Salah ya, teman-teman Pro2. Ini dari Manggarai, semangat ini lagi membara ya, semangat untuk berolahraga, untuk ikut turnamen. Karena di sana mereka mengadakan turnamen Piala Bandara Fransales Liga Cup 1 tingkat SD dan juga MI se-Kabupaten Manggarai nih, teman-teman Pro2 FMND. Jadi ada 28 sekolah yang ikut meramaikan kompetisi yang berlangsung selama 1 hingga 12 Agustus. Wah, ini sedikit lagi teman-teman Pro2, sudah dimulai pasti nih. Jadi selama hampir 2 minggu lapangan Bandara Fransales Liga ini tuh berubah jadi tempat lahirnya aksi-aksi keren dari para pemain muda yang penuh semangat ini, teman-teman Pro2. Dan yang menariknya, turnamen ini bukan cuma soal cetak gol atau bawa pulang piala, tapi ajang ini tuh mau menjadikan anak-anak khususnya dari Manggarai itu untuk tahu nih bagaimana untuk kerja sama tim, bangun kedisiplinan, sportivitas, juga keberanian mereka nih, teman-teman Pro2. Dan suasana pembukaan pun semakin meriah dengan penampilan tarian Manggarai Tanage dari siswa-siswi SD Ikarat. Ada budayanya, olahraga juga jalan, teman-teman Pro2. Saya sangat emes sama kegiatan-kegiatan seperti ini yang melibatkan anak muda, di mana mereka juga skillnya di bagian olahraga, tapi mereka juga aware sama yang namanya budaya begitu, dengan adanya festival ataupun adanya semacam kegiatan-kegiatan seperti ini, teman-teman Pro2. Jadi siapa tahu dari turnamen ini akan lahir pemain yang suatu hari nanti bisa mengenakan jersey timnas Indonesia, atau mungkin bahkan bisa bermain nih di liga profesional, teman-teman Pro2. Jadi we never know ya, siapa yang tahu ya kedepannya, tidak ada yang tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita dukung terus olahraga kita, apalagi dari teman-teman dari NTT ini, teman-teman Pro2, untuk ikut dan berajang ke liga-liga internasional maupun liga nasional.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

olahraga sepak bola ya teman-teman Pradua. Ini mungkin kamu tahu sama pemain bola yang satu ini, ada Franco Baresi nih teman-teman Pradua. Jadi dunia sepak bola tuh kehilangan salah satu bak mandi kayak ini, back terbaik sepanjang masa. Setelah legenda Italia Franco Baresi ini akhirnya meninggal dunia di tanggal 31 Juli kemarin teman-teman, dalam usia 66 tahunnya. Dia sangat amat legend. Dimana saya pun tahu ya, beliau ini, Franco Baresi ini, dan FIFA mengenang mantan kapten AC Milan itu sebagai sosok yang mewariskan nilai loyalitas, kepemimpinan, juga dedikasi yang menjadi teladan untuk generasi sepak bola sekarang ini teman-teman Pradua. For information, Baresi ini menghabiskan seluruh karir profesinya ini sebagai kapten AC Milan itu sejak debut di tahun 1977 sampai dia pensiun di tanggal 20 Juni 1997. Jadi banyak tahun-tahun yang sudah dihabiskan teman-teman Pradua untuk bersama dengan AC Milan ya. Dan juga dia sudah tampil lebih dari 700 kali untuk membantu Rossoneri meraih 6 gelar Serie A, 3 piala Champions Eropa, 2 piala Intercontinental, juga 3 piala Super Eropa sebelum nomor punggung 6 ini dipensiun oleh klubnya. Kita juga menilai Baresi ini sebagai salah satu bek paling berpengaruh ya untuk sejarah sepak bola sampai dengan saat ini, karena kemampuannya tuh yang bisa membaca permainan. Dia jago untuk mengorganisasikan lini pertahanan, dia bisa pimpin juga timnya teman Pradua di lapangan. Jadi kiprahnya bersama dengan AC Milan dan juga tim nasional Italia ini menjadikan namanya tuh dikenang sebagai salah satu pemain bertahan terbaik sepanjang masa. Jadi wafatnya ini memicu penghormatan dari FIFA ya, AC Milan, juga banyak sekali tokoh-tokoh sepak bola dunia yang berkontribusi langsung untuk cabang olahraga tersebut ya teman Pradua.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

kedua kita kenalan dulu dengan Kison Koguyan nih, adalah mahasiswa program studi manajemen UNFLOR asal Tolikara, Papua Pegunungan, Tebang Pro 2. Meskipun baru mengenal olahraga tinju saat dia merantau ke ND ya di tahun 2025 yang lalu, Kison ini sukses meraih juara 1 tinju kelas berat 80-86 kg di ajang Rektor Cup 3 UPG 45 NTT dan Timor Leste 2026. Wow, ini yang bikin semakin keren karena Kison tuh bukan atlet yang ia tuh tumbuh dari akademi tinju sejak kecil, tidak ya teman Pro 2. Awalnya Kison ini diajak seorang temannya untuk gabung ke Sasana Kaki Lena Boxing. Jadi setelah menjadi latihan fisik dengan disiplin selama beberapa minggu, Kison ini langsung dipercaya mengikuti kejuaraan pertamanya di Maumere. Dan hasilnya apa? Langsung pulang bawa juara. Nah ini prestasi yang jadi titik baliknya dia nih, titik baliknya Kison nih teman Pro 2. And then di ajang Rektor Cup 3 ini dia tampil dominan ya, dan berhasil menumbangkan lawan-lawan lewat KO alias knockout ya, mulai dari babak penyisihan sampai dengan partai finalnya teman Pro 2. Jadi ini jadi bukti kerja kerasnya, disiplinnya, mentalnya, dan juga ini jadi informasi yang menarik buat kamu bahwa tidak dari awal saja kita tuh bisa untuk menjadi seorang atlet, tapi saat kita mau ya di usia yang mungkin sudah tidak lagi muda, kita bisa teman Pro 2. Dan menurutnya ilmu manajemen yang dipelajarinya di bangku kuliah itu juga bantu dia di saat bertanding. Dia tuh bisa atur strategi, terus mengendalikan emosi, dia tuh bisa mengambil keputusan dengan cepat, dan ternyata tuh penting sekali teman Pro 2 itu tuh dialami di atas ring tinju maupun di kelasnya. Dan Kison ini tidak berhenti sampai di sini saja. Dia juga sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kejuaraan Piala Gubernur ya, dan seleksi prapon untuk tahun 2028. Dan targetnya tuh katanya mempertahankan medali emas, dan dia ingin mewakili NTT di tingkat nasional. Amin. Salut nih untuk Kison Koguyan, keren sekali. Kisah kamu sangat menginspirasi anak-anak daerah, khususnya kita-kita ini, dan mengajarkan kita bahwa usia bukanlah penghalang nih untuk kita meraih mimpi kita.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik.

0: Hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

ya obrolan kita di Spot Corner. Kita akan beralih ke showbiz ya, dari pukul 14 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita mau ajak kamu untuk tahu tentang ini, teman berdua, informasi hiburan

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik.

Showbiz ya, kita punya informasi terbaru buat kamu nih. Tapi ini kabarnya bad news. Kabar kurang menyenangkan nih datang buat para K-pop lovers, khususnya penggemarnya Solois bersuara khas Lehi. Aduh. Itu ya teman produa, buat yang sudah menghitung hari menuju konsernya di Jakarta. Tapi sayangnya ada kabar terbaru yang bikin banyak fans itu malah harus mengubah jadwal mereka, karena konser Lehi Only 808 HI Recordings World Tour 2024 Jakarta ini harus dibatalkan secara resmi, padahal tuh akan berlangsung di tanggal 9. Ya sayang sekali ya teman produa. Dan pengumuman ini disampaikan langsung oleh promotor The Great Indonesia Experiment atau TGAX ya, melalui akun media sosial resminya teman produa. Dan menurut pihak promotor, pembatalan terjadi karena keadaan yang tidak terduga yang memengaruhi rangkaian tur Asia Lehi, sehingga beberapa jadwal termasuk Jakarta tidak bisa dilanjutkan teman produa. Dan tentu saja ini adalah bad news untuk penggemarnya di Jakarta, di Indonesia ini, apalagi ini jadi salah satu konser yang cukup dinantikan kan oleh para pemusik, pecinta musik yang ada di Indonesia ini, yang suka sama Lehi ini. Tapi meskipun begitu, ada kabar yang sedikit melegakan. Promotor tuh memastikan bahwa seluruh tiket tuh sudah dibeli, yang akan mendapatkan refund ya atau pengembalian dana sekitar 100%. Jadi saat ini mereka sedang berkoordinasi dengan Row One sebagai mitra penjualan tiket mereka untuk menyiapkan mekanisme refundnya 100%. Jadi buat teman produa yang mungkin sudah beli tiketnya, kamu jangan panik, karena kamu bisa pantau informasi resminya dari promotor mereka dan pihak penjual tiket itu, biar tidak ketinggalan jadwal, juga tahu nih cara pengembalian dananya seperti apa. Dan ini bisa jadi reminder buat kita semuanya, kalau ada perubahan jadwal konser atau pembatalan acara, pastikan kita selalu cek informasinya dari akun resmi promotor. Kalau kita di ED kan mungkin belum terlalu transparan tentang konser-konsernya. Tapi kalau di kota besar tuh kan pasti pada tahu kan caranya seperti apa. Jadi hindari percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi kalau berkaitan dengan proses refundnya teman produa. Dan semoga situasi yang membatalkan hal ini ya, konser ini tuh segera terselesaikan, dan Lehi juga bisa menyapa para fansnya di Indonesia di kesempatan lainnya teman produa FMD.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

dia, kita masih di showbiz ya. Kalau biasanya kita tuh nonton film maybe buat cari hiburan atau pengen tertawa atau sekedar menghabiskan waktu kita. Dan bulan Agustus ini ada satu film Indonesia yang menawarkan pengalaman yang justru unik tapi tidak menghilangkan esensi dari perfilman Indonesia atau Mampro 2. Bukan seperti pada umumnya film yang penuh dengan kisah romantis yang bikin kita baper kalau nonton. Tapi ini tuh lebih kepada mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk kita tuh merenungkan tentang hidup kita, keluarga kita, dan juga yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan kita, teman berdua. Dan ini ada film terbaru judulnya Seni Merayu Tuhan. Ini siap tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 13 Agustus nih, teman berdua. Dan film ini ternyata ini adaptasi dari karya motivasinya Habib Jafar dan disutradarai oleh Cesa David Lukmansyah. Dan membuat film ini menarik tuh genrenya, teman berdua. Genrenya tuh coming of age. Dan biasanya genre itu identik dengan cerita remaja, cerita anak-anak remaja yang sedang mencari jati dirinya, istilahnya. Asik. Tapi menurut sang sutradara ya, teman berdua, proses menjadi pribadi yang lebih baik tuh ternyata tidak mengenal usia. Dan bahkan ketika seseorang nih secara personalnya sudah dewasa tapi tetap berada dalam fase belajar, bertumbuh, berubah, dan akhirnya menemukan kembali arah hidupnya. Dan film ini mengangkat tentang hikmah yang diperankan oleh Ari Irham ya, digambarkan sebagai sosok muda yang ini sibuk dengan kerjaannya dan juga kehidupan pribadinya sampai dia tuh mulai menjauh dari keluarganya dan juga sisi spiritualitasnya dia dalam hidupnya, teman-teman. Film ini kuat sekali karena deretan pemainnya tuh ada Lutesia, ada Diah Pitaloka, ada Teuku Rizky juga, yang pastinya membawa emosi cerita yang semakin hangat, semakin menyentuh juga. Dan pastinya ini akan beda, berbeza ya teman-teman. Seperti apa nanti mungkin kamu bisa searching-searching ataupun mau nonton nih film dengan judul Seni Merayu Tuhan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

paling gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

teman-teman Pro 2 tadi dari dunia perfilman. Sekarang kita beralih dulu ke Fori Fans teman Pro 2 yang bangga membawakan soundtrack Spider-Man Brand New Day. Dan ini keren sekali karena band Fori Fans ini kembali mengukir prestasi mereka dengan menembus pasar internasional lewat keterlibatannya di film Spider-Man Brand New Day. Wah, ini lagi viral-viralnya teman Pro 2. Dan pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari vokalisnya Riff Andy yang mengaku bangga melihat musisi Indonesia tuh mampu bersaing di panggung global. Dan vokalis yang mempunyai nama lengkap Restu Triandi ini menilai kesempatan yang diraihnya Fast Revenge ini adalah bukti bahwa karya musisi Indonesia tuh bisa sekali untuk mendapat perhatian dunia seperti lagu dari Fast Revenge ini juga teman Pro 2. Dan menurutnya perkembangan teknologi juga platform-platform digital ini tuh banyak sekali ya membuka peluang yang lebih besar lagi untuk musisi Indonesia menjangkau pasar internasional. Keren, epic parah ya teman Pro 2. Dan ini melalui pencapaian Fori Fest ini menjadi nilai yang sangat berbeda. Band asal Bandung ini dikabarkan akan tampil di bagian kredit title film Spider-Man Brand New Day yang tayang di Indonesia. Kerennya lagu Miss You Every Brand New Day ini sudah disediakan oleh MD kita dan kita mau dengarkan bersama-sama. Ini dia Fori Fans, I Miss You Every Brand New Day.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

kita di Showbiz menjadi penutup perjumpaan kita di sana siang ya. Tapi kamu jangan beralih ke frekuensi lain, karena nanti sore ceria kamu akan ditemani oleh RJ Jun Suki yang sudah ada di sini. Di samping saya ini sudah tidak sabar lagi untuk menemani kamu teman berdua juga dengan RJ Trinitas yang cantik mantuliti badai halilintar tornado teman berdua. Thank you semuanya sudah gabung sama kita ya. See you on the next day, Pak.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

program MBG di SMA Negeri Kangai, Kabupaten Sika, yang mendapatkan respon positif dari para siswa penerima manfaat Teman Pro 2. Meski demikian, mereka berharap menu makanan yang disajikan ini bisa lebih bervariasi agar tidak menimbulkan rasa bosan. Pantauan di SMA Negeri Kangai yang berada di Dusun Lian Tahun, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangai, pada Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan para siswa berbaris secara tertib untuk menerima ompreng berisi menu MBG. Setelah itu, mereka menuju ruang kelas dan menikmati hidangan bersama sebelum melanjutkan kegiatan belajar di Teman Pro 2. Salah seorang siswa kelas 12, Yodi, mengaku merasakan manfaat nyata dari program tersebut karena menurutnya MBG membuat dirinya tidak lagi merasa lapar pada siang hari sebelum pulang ke rumah. Informasi menarik lainnya, Teman Pro 2 berasal dari Bandara Fransel Liga Ruteng yang menggelar turnamen Piala Bandara Fransel Liga Cup 1 tingkat SD ataupun MI se-Kabupaten Manggarai di lapangan Bandara Fransales Liga pada Sabtu Agustus 2026. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan sepak bola usia dini sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit atlet berbakat di Kabupaten Manggarai. Sepanjang 28 sekolah dasar dan MI mengikuti turnamen yang akan berlangsung selama 12 hari mulai tanggal 1 hingga 12 Agustus 2026, Teman Pro 2. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga bertujuan mempererat tali persaudaraan antar sekolah, menumbuhkan semangat sportivitas serta mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang sepak bola. Pembukaan turnamen dihadiri oleh Bupati Manggarai, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Ketua KONI Manggarai, Aska PSSI Kabupaten Manggarai, Tokoh Adat Unsur PSSI, Kepala Sekolah dan juga Guru serta Masyarakat Teman Pro 2. Informasi terakhir berasal dari Kecamatan Dona yang tampil gemilang dengan menjuarai Piala Bupati ND Cup U23 tahun 2026 setelah mengalahkan Kecamatan Wolobaru dengan skor 2-1. Kemenangan itu diraih dalam laga final yang berlangsung di Stadion Marilonga ND. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan kedua tim menerapkan permainan terbuka dan saling menyerang, Teman Pro 2. Dona lebih dahulu memecah kebuntuan melalui gol Dionysius Farao yang membawa timnya unggul 1-0. Wolobaru tidak membutuhkan waktu lama untuk merespon tekanan Dona. Alfian berhasil mencetak gol penyama kedudukan sebelum babak pertama berakhir, sehingga skor 1-1 bertahan hingga turun minum, Teman Pro 2. Atmosfer final semakin meriah dengan dukungan ribuan supporter kedua kesebelasan yang memadati Stadion Marilonga. Para pemain dari kedua tim juga menunjukkan semangat bertanding dan sportivitas tinggi hingga pertandingan berakhir. Ivan mengatakan gelar juara itu dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Dona yang telah setia mendukung perjuangan timnya. Dan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras pemain dan dukungan masyarakat yang tidak pernah surut sepanjang turnamen berlangsung, Teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini balik lagi dia dengan John juga Trinitas, teman Pro 2 yang temenin kamu sore hari ini.
1: Iya, i. Dan thank you ya, kamu masih betah di 92,2 FM dari subuh-subuh sampai sekarang kita di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Yes, dan kita berdua akan temani kamu semua ya di sore hari teman Pro 2 ya. Oh, something wrong with it, my goodness.
1: Penuh effort sore hari ini teman Pro 2 ya. Oke, untuk bisa melancarkan seluruh aksi-aksi yang akan kita lakukan di sore hari ini ya.
0: Oke, okay, I'm still working on it.
1: Alright, karena nanti juga kita akan ada RRI English Corner Pro 2. Yes, jadi kita agak-agak Inggris juga sore hari ini gitu ya. What's wrong? Yeah, exactly.
0: Wow, keren Maria.
1: Oke, sore hari ini teman Pro 2, kamu boleh gabung bersama kita di line WhatsApp 082147650422 atau kok bisa mention kita juga nih di Instagram. Di mana lagi?
0: Di I don't know, Twitter.
1: TikTok. Yes.
0: Maybe mention di our Instagram.
1: Yes, of course.
0: Definitely.
1: Yes. Terus di mana lagi?
0: I have no idea about that actually. Maybe you can spell it on it.
1: Oh my goodness.
0: Yes.
1: Hi Ken.
0: Okay.
1: Ken, please help us.
0: Okay. I think it's working right now. Mm-hmm. Okay. I think it's working right now. Cool.
1: Okay.
0: Yeah. Okay, jadi saatnya kita temani kamu juga di Flores Session. Teman berdua akan ada informasi-informasi menarik dari tanah Flores tercinta.
1: Betul.
0: Nanti di English Corner kita akan bersama dengan teman-teman dari SMA Karya Nanga Panda.
1: Kayaknya kamu begitu dekat sekali ya dengan mereka.
0: Not really. Mereka juga sangat excited juga ya. Mereka juga sangat welcome sekali. Dan mereka juga memang mau belajar juga tentang RRI itu teman Pro 2 FM.
1: Yes, dan ini juga buat kamu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya komunitas, kamu punya perkumpulan ya, kamu bisa gabung bersama kita di Pro 2 FM Indie. Karena kita punya beberapa program acara yang menghadirkan cerita-cerita dari kalian yang punya komunitas, kamu yang punya kelompok, ya kan, kamu yang punya wadah. Jadi kamu tuh bisa ngobrol di sini. Atau buat kamu yang punya UMKM juga teman Pro 2, kamu bisa kasih tahu ke kita. Jadi kita bisa ajak kamu buat ngobrol-ngobrol di 92,2 MHz. Jadi no hoax ya.
0: Yes, definitely teman Pro 2 ya. Dan semoga ini menjadi salah satu sore kamu yang paling ceria juga hingga di jam 7 malam nanti. I don't know what happened with this teman Pro 2 FM ND, but semoga suara saya terdengar ya sama kalian di radio teman Pro 2 FM ND ya. Dan kita bakal temani kamu di Flores Station untuk kali ini teman Pro 2 ya. So, have fun terus di Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua. RRI Pro 2 FM Inde, Instagram @Pro2Inde, Facebook Pro2Inde. Sampai Rabu.
1: Alright, teman Pro 2 FM Inde ya.
0: Iya,
1: kita masih di Flores Station, teman Pro 2 FMND ya. Dan kali ini informasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika.
0: Oh my God, ada apa yang terjadi dengan mereka?
1: Ada kabar dari Nyonya Visa Sambuari Kagu yang bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sika ya, Pemerintah Kecamatan Paga dan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS ini melaksanakan panen bersama petani milenial di Desa Luwolabo dan Desa
0: Air. Keren, jadi kolaborasi ceritanya gitu.
1: Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Let's Grow yang berfokus pada penguatan kapasitas generasi muda di sektor pertanian ya. Program Let's Grow yang diinisiasi oleh BTS memberikan pelatihan Good Agriculture Practice atau praktik pertanian yang baik serta life skills kepada para petani milenial ini. Pembekalan itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kemandirian mereka dalam mengembangkan usaha pertanian hortikultura.
0: Tanaman-tanaman hortikultura, teman Pro 2 ya. Tapi memang ini tuh sekarang lagi digandrungi sebetulnya ya, dan ada yang memilih bercocok tanam itu sebagai lifestyle ya, tidak sih? Kalau kita lihat di sosial media tuh kan banyak keluarga-keluarga muda yang memilih untuk kayak punya rumah tapi ada garden gitu kan, yang garden lucu-lucu depan. Memanfaatkan kayaknya, bahan-bahan atau sampah-sampah plastik
1: itu keren sih. Kayaknya I think itu lu banget sih di rumah.
0: Iya, aduh lu, itu cita-cita banget. Saya
1: like you have a house, you dream house, and then you plant everything di depan rumah lu, garden elu, strawberry,
0: kangkung, ya kan, bayam,
1: mengkudu juga, mengkudu.
0: Bisa jadi.
1: Yeah, that's crazy. Hopefully sampai ya.
0: Yes, amin.
1: Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya kamu yang mungkin mau planting anything depan rumah kamu juga bisa kok ya. Siapa tahu mungkin kamu tidak perlu beli sayur ke pasar, cukup petik depan rumah kamu.
0: Nah, ini kan salah satu program. Yes. Presiden kan, apa kamu tahu ketahanan pangan?
1: Ketahanan pangan, definitely teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Bisa dicoba ya, teman Pro 2.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: All right, that was Olivia Rodrigo and Robert Smith. What's wrong with me, teman Pro 2 FM India di sore hari ini. Kita masih di Flores Association, sama kita juga menunggu teman-teman dari SMA Karanganga Panda, teman Pro 2 FM ini, untuk kita hubungi via Zoom ya, di English Corner di sore ini, teman Pro 2.
1: Yo, dan nanti juga buat kamu yang mau bergabung bersama kami, boleh di 082147650422, itu nomor WhatsAppnya Pro 2. Dan tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang, kurang baik apa coba kita.
0: Yes, and it's going to be eternity. Yeah. Kita akan menjadi keabadian selamanya, nomor itu, teman produk.
1: Oh my god.
0: It never change, ya, teman produk FM ini. Jadi itu akan selalu ada nomornya kayak gitu ya, tidak berubah-ubah, kecuali memang nomor itu memang nomor
1: nomor apa?
0: Nomor yang nomor-nomor antik atau mungkin nomor yang bisa diacak-acak gitu, teman produk FM ini. Just like you.
1: Yes.
0: Okay, teman-teman. Di sore hari ini, teman berdua, what's next lagi di Polarization?
1: Nah, ini kita punya informasi yang tidak kalah menarik dari informasi sebelumnya nih, teman berdua, ya, buat kamu semua. Di mana? Katanya nih, penertiban BBM bersubsidi itu mendongkrak penerimaan pajak kendaraan di NTT. Wow, keren ya teman Pro 2. Jadi penertiban penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 mulai menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan daerah. Jadi kebijakan ini kan awalnya sempat menimbulkan pro dan kontra pada Juni 2026, tapi kini semua itu tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor selama Juni dan Juli 2026. Nah, data resmi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT itu mencatat total penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sepanjang Januari hingga Juli 2026 itu mencapai berapa kamu tahu? 217,966 miliar rupiah, teman Pro 2. Wow. Nah, dari jumlah tersebut penerimaan PKB itu mencapai ini kalau dirincikan ya, mencapai 135,861 miliar rupiah, sedangkan BBNKB itu sebesar 82,44 miliar rupiah. Jadi kalau ditinjau per bulannya nih, teman Pro 2, tren penerimaan pajak kendaraan menunjukkan peningkatan signifikan setelah pelaksanaan penertiban BBM bersubsidi.
0: Oke, nah, jadi ada faedahnya juga ya.
1: Betul.
0: Positif, teman produk.
1: Yes, dan pastinya kan setiap peraturan ya ataupun kebijakan yang dibuat ya sudah pasti itu untuk kepentingan kita bersama. Pro dan kontra sudah pasti akan selalu ada, teman produk ya. Tapi kita harus jadi generasi muda yang cerdas juga melihat ya. Jadi jangan cepat termakan juga kalau misalnya ada ya komentar-komentar yang memprovokasi di sosial media, teman Pro 2 ya.
0: Dan juga tetap disikapi dengan secara bijaksana.
1: Betul. Ya. Dan saya mau tanya juga ke kamu, sore hari ini sudah bayar pajak kendaraan belum? Okay, ya? Ini kan bulan Agustus.
0: Udah bayar belum?
1: Iya.
0: Bayar.
1: Ya. Biar kita jalan-jalannya. Kalau di sana jalan-jalannya pakai sepatu roda, kalau kita jalan-jalannya pakai motor.
0: Wow, just like you yang jalan-jalan, yang jalan-jalan dengerin lagu Alexa Kick Comeback ya. Check it out.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: Alright, teman Pro 2 FM India. That's a wrap ya untuk Flora Session di sore hari ini ya. Oke. Okay.
1: Yaps, then
0: welcome to the yellow one, Bani ya. Thank you so much for visiting us. Oh, take care. Oh my goodness, Nona, it's back, teman Pro 2 ya. That's cool. It's pretty cool actually. Oke, kita berdua masih akan terus menemani kamu. But coming up next, ini akan ada English Corner bareng sama teman-teman dari SMA Karya Nanga Pandasa. Don't go anywhere, teman Pro 2 FM ini ya.
1: Keep station.
0: Kita akan belajar 3 kosakata yang keren di hari ini, yaitu name, hurt, dan chase, teman Pro 2 ya. Seperti apa artinya, pelapalnya, dan juga untuk penggunaan kalimatnya teman FM ini ya.
1: Tuh kan, saking dia effortnya teman Pro 2, saking effortnya, jadi dia sampai ini ya, energinya tuh dikeluarkan semua. Sudah saya bilang kan, dari tadi sebetulnya dia tuh butuh yang namanya mineral water, teman Pro 2. Alright, get on in angkot, ya kan?
2: Get on the angkot.
1: Yes.
2: You have to say get on the angkot.
1: Get on the angkot. Yes, of course.
2: Nona Hong.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Teman terbaik.

tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Bro 2 masih bersama kami berdua di 92,2 FM, satu-satunya radio yang selalu menjadikan kamu-kamu-kamu generasi muda sebagai headline-nya. Yeah. Music and lifestyle.
1: Definitely ya, dan masih barengan sama Ajun dan juga Trinita senemani kamu di sore ceria.
0: Betul.
1: Kali ini ya, untuk sore ini, dan di sore ini adalah spesial teman Bro 2 FMND. Kita bakal bersama salah satu musisi muda, teman Pro 2 ya, mewakili NTT juga, yang kita bangga.
0: Keren sih.
1: Akan ada terus musisi muda asal NTT yang ini bisa menjadi salah satu nilai plus bahwa NTT juga bisa menghasilkan anak-anak muda yang berprestasi, teman Pro 2 FM.
0: Dan narasumber kita kali ini musisi yang baru saja merilis single terbarunya yang oh my god, judulnya itu adalah Caca Laku Lelon. Nanti kita akan ajak buat ngobrol ya, arti dari Caca Laku Lelon ini apa, teman Pro 2. Kita sapa dulu narasumber kita, musisi NTT, teman Pro 2 yang luar biasa keren nih lewat lagu-lagunya, apalagi sekarang yang juga lagi viral, Apa Masalahnya Itu, Hendra Marvin.
1: Thank you, Riz. Ada Herto
0: Bastian Abu. Hai.
1: Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak John dan Kak Trini. Apa suara saya terdengar?
1: Terdengar jelas nih ya. Kita sapanya Herto ya sapanya, atau ada nama lain yang bisa disapa nih?
2: Kayaknya kali ini lebih pas disapa Herto. Kalau disapa sayang kan agak
1: Oke.
0: Aduh. Oke deh, baiklah.
1: Betul ya. Bukan iya sih. Sayang ya. Mungkin sapaannya mungkin lebih ke ngenes mungkin teman Pro 2 FM ini, teman Pro 2 ya.
0: Buat yang jomblo.
1: Buat yang jomblo sebenarnya sih.
0: Tapi selamat ya Herto atas rilis single terbarunya yang lagi hangat-hangat, Caca Laku Lelon. Bagaimana euforianya setelah lagu ini berhasil dirilis atau mengudara secara resmi?
2: Ya, terima kasih banyak. First of all, thanks for having me. Ini satu kesempatan yang baik, kesempatan yang menyenangkan, dan kesempatan yang terhormat juga untuk bisa ada di sini. Sekali lagi di RRI Pro 2ND. Kayaknya udah beberapa waktu yang lalu ya pernah ada di sini, dan untuk ada hadir di sini lagi tentunya bersyukur sekali. Dan jika ditanya perasaannya tentang rilisnya lagu Caca Laku Lelon, pastinya ini campur aduk. Karena puji Tuhan ada dua karya saya yang begitu dirilis dalam waktu yang berdekatan, dua-duanya menciptakan sesuatu yang unik seperti itu ya. Kita kalau merilis lagu kan sama seperti kayak melepaskan anak kita ke rantauan. Orang NTT pasti bisa relate. Ketika mereka sudah ke perantauan, they don't belong to us anymore. Mereka bukan sepenuhnya milik kita lagi. Jadi bagaimana pemaknaan, bagaimana interpretasi, dan bagaimana penikmatan atau pandangan terhadap lagu itu tentunya sudah menjadi milik banyak orang dengan reaksi yang beragam. Jadi perasaannya campur aduk, deg-degan, happy, tapi at the same time juga bersyukur.
1: Okay, Caca Laku Lelon. Ini berapa lama nih kamu mengerjakan single ini? Berarti ini full bahasa daerah ya, Erto?
2: Iya, ini full bahasa Manggarai.
1: Ini berapa lama nih untuk proses pengerjaan satu single lagu Caca Laku Lelon ini nih?
2: Iya, untuk mengerjakan lagu ini memang terbilang singkat ya, karena sebenarnya pada saat single ini lahir, ide untuk membuat single ini lahir itu terjadi ketika kita bersama tim produksi itu lagi mengerjakan proyek untuk Apa Masalahnya. Itu kita bersama Mok Production, itu digawangi oleh Benito Siahaan yang juga banyak terlibat di lagu-lagu beken seperti penyanyi-penyanyi kayak Mahalini, Yodra, dan yang lain-lainnya di Jakarta ini. Dan kebetulan saya punya manajemen juga yang berpusat di Amerika Serikat, itu Ducats International, ya, bersama Dave Moyer. Jadi memang kita lagi fokus ke lagu timur saat ini, yaitu Apa Masalahnya, itu tentang isu diskriminasi, rasisme, dan sebagainya. Nah, tiba-tiba pada Januari, malam hari, pukul 2 pagi, lagi coret-coret di atas kertas lagu, tiba-tiba kepikiran. Nah, kebetulan masalah yang terjadi dalam kepala ini adalah teringat kembali tentang kisah perselingkuhan orang, seperti itu. Nah, udah akhirnya karena situasinya adalah dalam konteks atau settingnya adalah dalam bahasa Manggarai, makanya yang ditulis dalam bahasa Manggarai seperti itu. Jadi sangat singkat. Dan kenapa bahasa Manggarai? Karena memang yang terjadi pada saat inspirasi terjadi adalah ceritanya dalam nuansa Manggarai, sehingga itu yang kemudian lahir. Karena saya kebetulan berkarya dalam ciri khas saya selama berkarya selama ini tentu ada tiga yang selalu saya pakai sebagai alat ekspresi saya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Manggarai. Karena memang puji Tuhan memperhitungkan audiens saya dan juga kejujuran dalam berkarya seperti itu.
0: Oke, berarti ini ada hubungannya juga mungkin dengan kamu sebagai pernah ya sebagai putra pariwisata Manggarai pada saat itu.
2: Wah, itu sudah ya mungkin itu bekal ya kayak maksudnya bekalnya mungkin sudah ada dari zaman bahala itu ketika saya menjadi putra pariwisata Manggarai. Artinya saya percaya bahwa ketika kita pergi kemanapun, sebelum kita menjadi duta wisata, sebelum kita menjadi duta untuk satu daerah, kita akan menjadi duta untuk keluarga kita. Dari cara bicara kita, dari bahasa kita, kita pastinya akan sangat menggambarkan bagaimana sih upbringing kita dalam keluarga, bagaimana sih hubungan, relasi, cinta kasih, dan sebagainya macam dalam keluarga. Sehingga kejujuran-kejujuran itu yang selalu saya angkat. Sehingga begitu saya merantau, saya berpikir identitas itu sangat penting. Karena meminjam kata yang selalu saya bicarakan dalam setiap interview atau dalam setiap kali saya berkesempatan berbicara, kreativitas tanpa identitas itu hampa gitu. Semua orang bisa berkreasi, tapi ketika tidak punya identitas, itu yang akan membuat satu karya itu menjadi kurang otentik. Nah, saya menemukan identitas dalam keentetean saya, kemanggaraian saya gitu. Salah satunya adalah bahasa. Tapi ini menjadi area yang juga sangat bisa tricky ya kak ya, karena kadang-kadang ada juga yang bisa bilang no, you don't really represent Manggarai dengan bahasamu seperti itu. Tetapi sekali lagi area publik itu area yang kaya dengan dan sangat lebar untuk berdiskusi.
0: Tapi kalau kita bicara tentang Cakalaku Lelon ini sendiri, apa sih sebetulnya message yang mau kamu sampaikan kepada para pendengar?
2: Cakalaku Lelon ini secara harafiah itu artinya satu-satu saya amati atau satu-satu saya lihat. Cakalaku Lelon ini sebenarnya karya seni yang saya lahirkan sebagai satu rekaman atau satu imitasi dari situasi real dalam kehidupan. Ya, artinya lagu ini saya berusaha untuk jujur merekam apa yang pernah terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga di dalam lagu ini saya bercerita tentang kisah perselingkuhan. Bagaimana sang lelaki menyadari bahwa ternyata sebenarnya ini adalah ekspresi kemarahan sang lelaki. Ternyata selama ini saya berselingkuh dengan kamu yang katanya adalah orang baik, katanya menyayangi saya. Ternyata kamu ini istri atau pacar orang. Saya pikir isu perselingkuhan ini kita nggak bisa tutup mata, tidak bisa tutup mata bahwa itu terjadi di sekitar kita. Nah, dan ini menunjukkan ekspresi kemarahan sang lelaki. Tapi di lagu ini saya berusaha juga untuk memberi ruang kepada perempuan. Artinya dalam perselingkuhan, mungkin selama ini kita cenderung hanya mempersalahkan perempuan sebagai kita sebut pelakor dan sebagainya macamnya. Tapi di lagu ini saya ingin menceritakan bahwa perempuan juga punya hak bicara dan pada dasarnya atau kebanyakan ternyata selama ini perselingkuhan itu juga bisa jadi terjadi karena laki-lakinya juga yang terus memaksa dan merayu. Sehingga perempuannya kemudian mengatakan dalam lirik ini, jangan cuma salahin saya, kamu juga terlalu merayu saya. Jadi jangan begitu sekarang sudah jadi keruh, kamu salahkan saya. Ya, seperti itu.
0: Iya sih. Jadi sebetulnya kejadian ini bisa terjadi ya karena dua-duanya mau.
1: Yes, don't blame me, it's all your fault.
2: Yeah, that's what I'm trying to say.
0: Dan kamu membawa ini tuh dengan ciri khasnya Hesto yang slow, yang kena di hati. Kalau misalnya kita benar-benar paham ya apa arti dari bahasa Manggarai itu sendiri. Tapi kalau seperti yang kamu cerita tadi kan, proses kreatif di balik pembuatan lagunya sendiri, kemudian lirik,
1: nah orang-orang terlibat juga.
0: Ya, orang-orang yang terlibat juga keren sih sebenarnya ya. Oke deh. Tapi ada tidak cerita seru atau tantangan apa selama proses produksi?
1: Suka dukanya mungkin ketika bikin lagu Cakalaku Lelon?
2: Erto? Ini menarik sih Kak ya, karena ketika berbicara lagu Cakalaku Lelon ini, terus terang saat ini memang akhirnya menciptakan suatu diskusi publik yang terdiri dari kritikan dan juga pujian. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau bilang saya sangat mengapresiasi semua orang yang mengapresiasi lagunya, menikmatinya, memberikan kritikan dan masukan yang membangun. Tapi saya juga tidak menutup mata, saya juga tidak mengabaikan teman-teman atau pendengar yang juga mengkritik lagu ini karena menilai satu dua frasa di dalam lagu ini mengandung ucapan atau ungkapan yang menurut sebagian besar tidak pantas disampaikan di ruang publik. Ya, ada tiga frasa di situ yang mungkin kurang enak ya buat apalagi buat orang Manggarai gitu ketika mendengarkan lagu ini. Tentunya ini menjadi tantangan, Kak. Karena dalam pada saat saya menulis lagu itu, pada saat kami melakukan produksi, ini sudah kami estimasi atau sudah we predicted this way bahwa akan ada semacam riak-riak atau kemungkinan gelombang tidak suka dengan lagu ini. Jadi yang pertama pastinya sudah menyadari sekali. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lagu ini memang berusaha untuk merekam situasi real yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa kemarahan, ujaran, makian, cacian itu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari budaya kita gitu. Artinya ada memang beberapa orang yang mengatakan tapi itu tidak sepantasnya atau sepatutnya diangkat di dalam suatu lagu gitu. Saya memahami concern dari para orang tua, kekhawatiran daripada orang tua misalnya atau orang-orang yang lebih orang-orang yang merasa bahwa lagu ini tidak sesuai dengan value mereka. Itu sangat saya pahami dan saya minta maaf kalau memang adanya lagu ini akhirnya kemudian itu cukup mengganggu ya. Tapi saya berharap juga bahwa mungkin kita bisa ada yang namanya semacam satu apa ya, tanggung jawab misalnya atau kedewasaan dalam memahami setiap karya seni. Karya ini tentunya sekali lagi bukan bermaksud atau bertujuan untuk supaya orang terbiasa dengan frasa-frasa yang dianggap tidak pantas tadi ya, tetapi bagaimana satu karya ini mungkin bisa dipandu, digandeng seperti itu ya, ketika kita melihat anak-anak misalnya terekspos dengan lagu ini dan kita merasa bahwa ini tidak sesuai dengan value yang ada di dalam keluarga, mungkin ini bisa diberikan penjelasan. Tetapi saya juga berharap bahwa orang bisa mendengarkan karya ini secara utuh sehingga menangkap maksudnya. Jadi mungkin tantangannya terletak di sana. Selain itu juga agak sedikit lucu ya, maksudnya saya juga kadang-kadang membaca kritik-kritik yang dimaksud, dikritik maksudnya, oh lagu ini kotor gitu. Tetapi justru disampaikan dengan bahasa yang kotor. Jadi menurut saya, wah ini memang ruang yang sangat suatu dinamika sosial lah, sehingga mungkin itu yang menjadi tantangannya sih, kakak sekalian.
0: Okay, mungkin orang masih menganggap ini sesuatu yang tabu,
1: Tapi mungkin kalau orang yang betul-betul menghargai adalah sebuah karya seni ya, orang itu akan menghargai sebuah itu adalah the real karya seni, have to be appreciated, teman-teman dua pemindah ya. Jadi pokoknya sebagai orang-orang timur pasti kita bangga lah sama teman-teman yang punya karya-karya asik kayak gini, teman-teman Pro 2 FMND, harus fully support ya teman Pro 2 FMND. Jangan sampai ada teman-teman yang berkiprah di dunia nasional terus kita tidak take a look sama mereka ya, karena kita sebut saja kita teman-teman yang sudah duluan seperti Silet, Toton, Jasi Arden, itu tuh butuh-butuh support dari kita semua ya. Ada Herto Alisian Abdul juga yang berkarir di sana, itu butuh support dari kita-kita yang mungkin ya jangan sampai mereka ini kurang didukung oleh orang-orangnya sendiri,
0: teman Pro 2. Betul sekali teman Pro 2 ya, karena kesuksesan mereka juga kebanggaan kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur.
1: Karena kan tentunya pasti bawa culture-nya NTT
0: kesana. Betul sekali. Nah kalau kita perhatikan nih ya Herto, perjalanan dari karir musik indie kamu ini kan unik sekali ya, masuknya ke berbagai warna musik, dari ada lagu pop iya, lagu Manggarai iya, lagu rohani iya, dan semuanya itu ada beberapa yang konsisten dengan genre slow-nya. Bagaimana cara kamu? Nah, bagaimana cara kamu menjaga penjiwaan di setiap genre yang berbeda-beda, apalagi yang hits juga itu, apa salahnya itu kan beat-nya? Apa masalahnya itu kan beat-nya up kan?
1: Yang middle to up.
2: Iya. Jadi sebenarnya kalau secara pribadi saya berkarya tidak pernah berpikir tentang genrenya terlebih dahulu. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika berkarya saya berusaha untuk sejujur-jujurnya gitu. Artinya kadang lagu itu akan menemukan bentuknya, akan menemukan dirinya seiring dengan the progress of the chords or the progress of the lyrics gitu ya kayak. Jadi ketika begitu ada inspirasi, saya cukup, well, mungkin salah satu yang unik ya Kak, karena kadang-kadang permisi saat lagi di toilet atau saat lagi mandi, tiba-tiba itu semacam ada satu apa ya, anointment begitu. Ada yang muncul, entah melodinya duluan atau kata-katanya duluan. Nah, saya biasanya seperti itu, segera mengambil handphone, saya rekam kalau itu dia melodi atau langsung diketik di handphone ketika itu berupa lirik yang menurut saya ini sangat menarik. Nah, kemudian perkembangannya itu biasanya ketika menulis liriknya itu progresnya, disitulah nanti menemukan, oh ternyata ini lebih jujur atau lebih tersampaikan pesannya ketika dibawakan dengan slow. Oh ternyata ini lebih enak ketika kita bawakan dengan apa ya, misalnya upbeat tempo seperti itu. Nah mungkin biasanya genrenya lahir ketika pada saat kita ada yang namanya workshop ya Kak ya, dengan tim produksi gitu kita, oh kayaknya aransemennya lebih enak seperti ini, aransemennya lebih enak seperti ini. Nah, aransemen ini hasil diskusi, kolaborasi dengan para musisi yang bekerja sama inilah yang akhirnya kemudian, oh ternyata dia masuk fall to this category atau masuk ke kategori genre seperti ini. Karena kalau kita sudah pikir genrenya terlebih dahulu, mungkin ini tidak berlaku buat seniman yang lain. Tapi kalau buat pribadi saya Kak, saya merasa sudah jadi terkungkung sendiri, jadi wah sudah seperti di dalam penjara gitu, jadi agak susah berkarya kalau seperti itu.
0: Iya sih, betul-betul.
1: Dan, orang kalau bisa mau coba genre mah bisa apa aja, intinya nyaman teman-teman Produce FM ini ya. Genre-genre sekarang kan mungkin yang lagi ya, R&B, hip-hop, atau reggae, EDM gitu ya, as long as Herto nyaman sama genre yang dia sukai ya.
0: Betul-betul.
1: Go aja ya. Go with flow, teman-teman Produce FM ini ya.
2: Pada akhirnya tidak ada yang bisa mengalahkan rasa nyaman sih Kak.
0: Yes.
1: Betul ya, betul. Karena nyaman is everything anyway, teman Produce FM ini.
2: Yes.
1: Oke, kamu juga ini ya.
0: Berkarya lewat berbagai platform digital juga sih.
1: Iya, berarti apakah lagu-lagunya sudah distribusikan di, I don't know, like Spotify atau YouTube atau sebagainya?
2: Yeah. Of course Kak. Jadi dari zaman dulu sebelum puji Tuhan bisa dikenal oleh lebih banyak orang, saya memang sudah secara konsisten itu berkarya dengan digital platform. Awalnya karena masih sifatnya indie ya, kayak saya coba 1-2 lagu gitu. Tapi justru dengan digital music platform inilah yang membantu membuka pintu saya untuk bisa, seperti yang tadi saya sampaikan, bekerja sama, akhirnya kemudian bisa bekerja sama dengan tim dari Amerika seperti itu, dan juga yang ada di Jakarta. Sehingga memang mungkin kembali sedikit tadi, kenapa saya berkarya dengan 3 bahasa, karena saya berusaha untuk kemudian bisa menjangkau audiens atau komunitas yang selama ini sudah sering saya hibur seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Manggarai, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Jadi digital music platform ini sangat penting, dan saya berharap mudah-mudahan saudara-saudara, teman-teman, musisi-musisi muda yang ada di NTT saat ini ataupun dimanapun berada, selalu bangga saja dengan apapun itu yang dihasilkan. Dan jika memang sudah ada platform untuk apa ya, semacam cement your name atau mengukir nama itu, gas saja begitu. Karena kita tidak pernah tahu pintu itu bisa datang dari mana saja. Yang penting ketekunan dan konsistensi.
0: Oke. Tapi bagaimana dengan respon ya dari para pendengar ya kan, dari berbagai kalangan juga terhadap variasi-variasi lagu ciptaan kamu Herto?
2: Iya. Puji Tuhan, yang memang yang saya memang mendapatkan apresiasi biasanya itu yang lebih besar. Ya mungkin kembali lagi kalau kita pinjam cerita di Alkitab ya, karena saya orang Katolik. Ya kadang-kadang Nabi itu tidak dihargai di tempatnya, di rumahnya sendiri ya? Tapi ini tidak ditangkap tapi bukan bermaksud negatif. Tapi maksud saya, misalnya lagu Manggarai saya yang terlebih dulu itu malah lebih banyak disukai oleh ketika saya manggung di Jepang atau ketika saya di Amerika seperti itu. Nah itu apresiasinya kita merasa sangat luar biasa, karena satu, mereka tidak mengerti bahasanya, yang kedua mereka kemudian belajar mencari tahu seperti itu. Jadi kan ada proses yang kita juga saksikan, dan di situ mungkin proses representasi tadi kita merasa wah artinya menjadi besar seperti itu. Kita mungkin dulu mungkin pada saat usia muda, lebih muda maksudnya, saya pribadi selalu berpikir viral adalah segalanya, viral means success gitu ya. Tapi semakin mungkin dengan seiring bertumbuhnya saya sendiri dan pemahaman tentang seni, akhirnya saya menjadi merasa bahwa 1-2 orang yang mendengarkan lagu kita, tapi kemudian lagu itu benar-benar berarti dan mereka sharing ke kita, ternyata itu dampaknya jauh lebih besar daripada kita mengharapkan satu momen yang viral. Bukan berarti tidak menghargai satu viral. Viral is also important karena itu juga bisa crack up selling point atau streaming number ya. Tapi maksudnya ketika kita akhirnya menjadi sadar bahwa karya seni itu tidak bisa diukur oleh angka. Tapi bagaimana it can change people's lives and also it can do something kayak gitu. Karena apa yang datang dari hati kan pasti nyampenya ke hati juga.
1: Yes, sure ya teman Pro 2 FM ini ya. Jadi kalau misalnya kalau dari hati kerjanya mah pasti ya bakalan tulus ya karyanya hasil teman Pro 2 FM ini. Tapi tadi juga ada singlenya Apa Masalahnya ya.
0: Iya.
1: Apa masalah ini? Single ini kamu kerjakan, kamu tulis sendiri lagunya? Arto?
2: Iya. Oh. Lagu ini saya tulis ini lagu saya tulis ketika kembali dari perjalanan dari kebetulan waktu itu di tahun 2024-2025 itu saya di Amerika, lalu kemudian kebetulan saya dengan rekan-rekan komunitas yang hidup di antara black and white begitu ya.
0: Oh,
2: jadi
0: yeah.
2: banyak jadi dapat banyak cerita masukan tentang bagaimana perbedaan di sana. Lalu saya kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Kebetulan saya di Jakarta juga di Universitas Kristen Indonesia. Di sini Bhinneka Tunggal Ika sekali, banyak saudara-saudara dari Papua, banyak juga teman-teman yang dari Medan, berbagai daerah. Nah, di sini kan semakin juga bertumbuh pemahaman saya tentang perbedaan. Apa yang menurut kita mungkin ujaran yang berupa candaan atau senda gurau, itu bisa jadi sesuatu yang sangat menyinggung atau sangat ofensif buat beberapa saudara kita dari berbagai daerah. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kemudian membuat saya merasa kayak, wah ini bisa nih saya tuangkan dalam lagu. Dan tentunya kita bersyukur dengan saudara-saudara ya, musisi Timur, NTT terutama ya, yang sudah lebih dulu sukses, artinya sudah lebih dulu menjangkau lebih banyak pendengar lagi. Akhirnya saya juga menjadi punya semacam arah begitu ya, ketika saya menulis lirik dan iramanya. Oh kayaknya kita iramanya kesini gitu, progresnya kemudian sangat terpengaruh dengan musik-musik Timur yang saat ini juga sedang berkembang.
1: Oke, dan video klip juga ini kayaknya syuting itu tuh di Padang Mausui ya, Herto ya?
2: Betul sekali,
1: ini
2: saya
1: berapa
2: pikir.
1: Syutingnya nih? Ini syutingnya sehari syutingnya atau berapa hari ini syutingnya di Padang Mausui?
2: Syuting di Padang Mausui karena waktu itu kan masih hujan, jadi kita dikasih Tuhan satu hari yang benar-benar cerah dari pagi sampai sore, jadi kita eksekusi one full day seperti itu kak.
1: Aduh.
0: Mestakung ya, semesta mendukung.
1: Betul ya teman-teman. Ini sekarang kita juga belum pernah injak Padang Mausui dan kita juga mau sih melihat for the first time ya Padang Mausui itu kayak mana teman-teman Pro 2 FM ini.
0: Oke, boleh ya Herto kita izin buat play lagu ini di Pro 2 ya.
2: Dengan senang hati kak.
0: Oke baik, kita masih akan lanjut lagi obrolan kita sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat ko yang mau bergabung bersama kami langsung di 082147650422 kita ajak kamu buat dengarkan Apa Masalahnya dari
1: Herto Wasian Abdul.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik.

0: Okay, kau putih, teman produser.
1: Kau hitam, apa masalahnya?
0: Okay, wow, that's amazing. That's amazing from you, Maria. Teman produser FM ini ya. Okay, kita masih dengan Kakak Herto Basian Abul ya, dan barusan kamu mendengarkan apa masalahnya. Ini adalah salah satu original song dari Herto Basian Abul ya, dengan lagu yang kece, teman produser FM ini ya. Tadi kayaknya ada bunyi ukulele juga ya.
1: Ukulele. Iya, ya, tidak sih?
2: Betul.
1: Oh, keren ya. Oh my god.
2: Itu ada berbagai alat musik di situ. Ada gitar juga. Kebetulan itu yang terlibat di produksi itu juga lumayan ini ya. Maksudnya kita selalu melibatkan rekan-rekan, saudara-saudara kita juga yang dari NTT. Jadi ada David Christomi juga gitarisnya. Selain itu produsernya ada kalau Benito Sihaan memang base-nya di Jakarta. Tapi kalau David Christomi lumayan sering dengan Keroncong Tugu, itu juga punya karir internasional juga. Jadi memang dalam satu produksi ini kita semacam kita apa ya, masak bersama lah untuk pesta kayak kita di NTT seperti itu. Jadi semua orang ayo bisa memberikan apa gitu. Tuan pestanya siapa, tapi semua orang dapat datang ikut bantu seperti itu.
1: Oke deh.
0: Betul. Yes, kita mah penggila pesta sih. Kita ini
1: Betul ya. Betul. By the way, ini ya boleh kasih tahu ya. Suami saya itu salah satu yang ngefans sama Herto. Setiap hari lagunya itu pasti selalu diputarkan, apalagi yang itu Momang. Yang Momang. Iya, itu keren sekali.
0: Oke. Next kita bakal langsung cus ke YouTube dan Spotify, teman produser FM ND ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek Spotify ya, di Herto Basian Abul, nanti ada singlenya di sana, teman produser ya. Bisa cek lagu-lagunya dan support teman-teman kita dari NTT, teman produser.
1: Oke, ini sudah ada yang bergabung nih, Hendra, sore hari ini, teman produser. Ada dari Alexan ya, katanya kapan Kak Herto apa nih? Oh, konser di Flores.
0: Interesting.
2: Wah, pastinya semua orang, semua musisi dari Flores pasti selalu punya kerinduan untuk bisa konser atau bisa manggung, bisa nyanyi, menghibur saudara-saudara di Flores. Hanya memang sampai dengan saat ini mungkin belum berjodoh, dalam artian kita juga belum punya satu alasan yang cukup kuat, tapi kayaknya kalau promotor sudah ada, kita gas ke Flores.
1: Kita doakan ya.
0: Hopefully.
1: Doa berjemaah, teman produser. Wow.
0: Ini Herto sebelumnya sudah pernah ke NDK atau belum pernah ke ND, Herto sebelumnya?
2: Saya ke ND baru 2 kali, Kak. Waktu saya dulu lomba pada saat SD itu, saya pernah mewakili Kabupaten Manggarai untuk lomba mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kemudian akhirnya mewakili NTT di tingkat nasional waktu kelas 6 SD itu. Lalu yang kedua waktu mau kuliah ya, Kak ya. Waktu itu pernah, karena saya dapat beasiswa juga waktu itu dapat beasiswa untuk berkuliah di seluruh universitas negeri di Indonesia ini, tinggal pilih saja. Jadi tesnya itu di Undana, tapi karena saya cita-citanya jadi musisi, jadi saya tidak benar-benar tes serius sehingga saya tidak lolos.
0: I see.
1: Jalannya mungkin berbeda.
0: Mungkin sudah jalannya, ya? Sudah jalannya Herto saat ini ya, dia seperti ini, teman produser FM ND ya.
1: Yes. Dan biar suasana sore kita nih makin manis, makin hangat, ya kan? Boleh tidak sih sing along atau akapela sebaik dua bait lah dari lagu Caca Laku Lelon buat pendengar produser ya?
0: Ya, silakan Herto. Go on, please.
2: Oke, kita nyanyi lagu Caca Laku Lelon bagiannya.

0: Oke, okay. Okay, ini harus belajar bahasa Manggarai teman-teman okay. FM ND dan bisa melihat.
1: Panggil Angel di sebelah ya.
0: Oke. Angel sini.
1: Oke. Okay. Kebetulan ada teman kita nih, salah satu penyiar juga ya di sini. Yeah. Oke. Okay. Nah, di luar kesibukan menulis lagu Herto, kemudian berkarya juga, aktivitas sore apa yang paling kamu nikmati kalau flashback kembali waktu ada di kampung halaman di Manggarai? Mm-hmm.
2: Apa nih? Aduh, kalau sore-sore itu kak kita suka main boys, lempar batu
1: buat yang kesini itu. Oh iya, betul.
2: Boys, main boys, main bekalai, taruh sendal di sini. Mungkin saya nggak tahu itu bisa relate tidak kakak berdua itu yang taruh sendal di sini terus kita main pendekar-pendekar.
0: Oh iya.
2: Lalu ya seperti yang paling menyenangkan dari kita di Flores ya, saya pikir bukan hanya di Manggarai, tapi bagaimana kita bisa bermain dengan anak tetangga layaknya seperti saudara sendiri. Kita main ke kebunnya orang, kita panjat pagar, dimarahin sama tetangga, jangan di sini, jangan main ke kebun saya. Nanti kita lari gimana? Itu menurut saya yang tidak bisa tergantikan ya, mungkin hanya bisa dikenang karena zaman tidak mungkin tidak ada sesuatu pun yang bisa diulang kembali seperti itu ya, hanya bisa dikenang. Jadi itu hal yang aktivitas sore yang menurut saya luar biasa, dan sekarang karena sudah di tanah rantau akhirnya kita merasa betapa alam itu sangat luar biasa kayanya buat kita di Flores ini. Kadang kita tidak pernah sadar kalau kita ada di surga sampai kita diusir dari Taman Firdaus ya.
0: Karena memang itu it's a green ya, kita fully green teman Brodew FM ND ya, karena memang tanah subur Flores tercinta ini.
1: Betul.
0: Dan banyak potensi-potensi wisata yang mungkin belum keeksplor ya sampai detik ini teman Brodew FM ND ya. Mana hidden gemnya sebenarnya
1: sih. Iya, betul. Dan karena kita sudah di menit akhir kebersamaannya sore hari ini, Herto, apa nih pesan cinta kamu buat teman-teman musisi atau kreator muda di Manggarai dan juga di daerah lainnya, di Flores, di NTT, Indonesia, bahkan yang ingin konsisten berkarya kemudian merilis lagu secara independen di era digital?
2: Yang paling pasti buat saya tidak pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah jadikan musik sebagai satu tujuan, karena ketika itu menjadi satu tujuan, ketika kita sampai kita akan tenang di situ. Tapi jadikan musik sebagai satu perjalanan. Life goes along with your music. Musik harus terus berkembang seiring perjalanan hidup. Ada suatu kesempatan untuk kita terus bisa belajar, karena hidup menjadi bagian dari perjalanan kita. Hidup ini kan seni ya. Setiap hari jangan berhenti juga untuk mengamatinya. Segala suka dan duka kita bisa olah secara kreatif. Jadi ketika kita mengalami hari yang tidak menyenangkan, jangan selalu bersedih dan komplain. Tetapi mari kita gunakan ketika ada luka yang ada dalam hidup kita, ketika ada kepahitan, mari kita ubah itu tentunya dengan dukungan doa dan berserah pada Tuhan. Kita ubah itu menjadi satu ranah kreativitas. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia, diri kita sendiri aja sudah menjadi ladang inspirasi yang banyak. Dan buat sesama, juga dengan alam sekitar, saya pikir itu juga bisa menjadi, apalagi kalau kita ada di Flores ya, itu juga bisa menjadi banyak sekali sumber inspirasi. Lalu yang berikut, jangan takut berkarya. Tentunya mungkin saat ini saya juga mengalaminya, ketika satu karya kita lepaskan itu akan menjadi milik banyak orang dan orang semua punya akses. Ketika orang berkomentar, kita hendaknya tidak reaktif, tetapi kita harus tetap menciptakan ruang, menghargai setiap komentar yang ada, memahami, dan hendaknya kita terus bertumbuh berkembang sih. Dan jangan takut untuk melek teknologi, karena pada akhirnya sebagus apapun talenta kita akan kalah juga dengan yang namanya teknologi yang maju jika kita tidak trying to catch up. Seperti itu, jadi sukses.
0: Oke, siap-siap Herto, thank you ya buat.
1: Oke.
0: Ada yang bergabung ya dari Rafi tadi lupa cek juga. Ini halo Min, saya sambil kerja dengerin musiknya dari Bang Herto. Menurut saya Bang Herto seorang anak muda yang langka di zaman sekarang karena musiknya membawa nuansa kedaerahan dan isu sosial yang ada.
1: Betul.
0: Terus berkarya buat Bang Herto di darat, laut dan udara ya.
1: Ada juga
0: dari IC Dahat Abul. Semangat Nana Herto, katanya sukses buat Nana ya, Tuhan Yesus memberkati. Dari IC Dahat Abul. Ada juga Kakak Cakarigo ya, mohon maaf ya kalau misalnya namanya salah ya. Kakak Cakarigo, salam buat Kakak Herbas Bul, tetap semangat katanya.
1: Ada dari itu tadi Preskadas ya.
0: Oke.
1: Landing Co Taratuan. Okay. Landing CO Taratuan. Kemudian ini ada dari siapa lagi nih yang bilang Kaling Atalema Daus. Semoga

0: Spotify, YouTube Music, YouTube channel juga, Apple Music. Juga bisa kita berteman di Instagram pastinya, TikTok, dan juga bisa ke Intro to Real Life. Itu juga lumayan banyak, itu website yang di Amerika lumayan juga banyak mengangkat lagu-lagu saya untuk proyek mereka. Jadi terima kasih.
1: Oke deh.
2: Terima kasih juga buat Herto ya, good luck ya ke depannya. Yes. Kita terus menunggu
1: karya-karya terbaru kamu. Oke, dan ya, teman berdua buat...
0: Saya mau ucap terima kasih juga buat kakak berdua karena sudah beri ruang, kesempatan untuk berbicara soal karya saya ini. Tuhan berkati, sehat selalu.
1: Amin, siap, sama-sama Herto ya. Dan buat semua teman Pro 2, kamu-kamu ya, para musisi-musisi tanah air kita, jangan lupa terus hasilkan karya-karya terbaik kamu. Dan Pro 2 adalah ruang buat kalian untuk bisa menunjukkan karya-karya terbaik kamu, teman Pro 2 ya.
2: Big thanks Herto, see you again, bye-bye Herto. Bye-bye lovely. Oke, teman Pro 2 ya, that's it untuk sore ceria spesial barengan sama Herto Basian Abul ya. Di sore hari ini kita akan terus menemani kamu hingga di jam 7 malam nanti. Stay tuned.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oh boy.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan angkasa negaswati. Amin bergas mengucapkan semoga menegakkan para sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah. Ya muqalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita. Di antara azan dan qomat di malam-malam kita atau sepertiga malam terakhir. Di akhir waktu di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, perbanyaklah doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum, minta kepada-Ku Aku akan kabulkan." Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'lu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa ya muqalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: Sore Ceria.
1: Iya, teman Pro 2 FMND ya, saatnya di titik kumpul Pro 2. Dan untuk kamu-kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 FMND untuk sore hari ini ya, kita akan bahas tentang apa yang paling kamu favoritkan ketika di senggang waktu kalian ya. Apa yang kalian sukai ataupun apa yang kamu lakukan di waktu senggang kalian ya. Bisa di spill aktivitasnya di 08214765 0422 di TKB ya, di Tukul Pro 2 untuk sore ini.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: Indi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 FM Indi ya, masih di titik ngobrol Pro 2. Apa nih yang biasa kalian lakukan di waktu senggang kalian ya? Bisa di-share di line WhatsApp 0821-4765-0422 nih. Kira-kira apa nih yang kalian lakukan selama waktu senggang kalian tuh diisi pakai apa nih? Apa kalian mungkin dengar musik atau mungkin searching-searching tentang film terbaru atau lagu-lagu terbaru atau mungkin searching kata-kata bijak maybe ya di sela-sela senggang kalian. Apa nih yang biasanya kalian lakukan di waktu senggang kalian? Bisa di-share ya di titik ngobrol Pro 2 sore ini 0821 4765 0422.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Greitz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Greitz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Greitz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Greitz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FMI, kita masih di Komplo Pro 2 ya. Tadi Seraja buka ya topiknya dengan apa yang kamu lakukan di waktu senggang kalian ya. Biasanya apa nih yang kamu buat ya? Apakah mungkin cek-cek rekening maybe? Atau mungkin cek-cek googling apa yang ingin kamu googling ya.
1: Oh ya, kalau rekening kan tanggal tuh tanggal muda ya. Biasanya notifikasi mulai berbunyi. Betul. Terus apalagi ya? Oh, musik, dengar Pro 2 juga bisa jadi kan waktu senggang diisi dengar mendengarkan 92,2 FM. Betul. Atau scrolling media sosial.
0: Betul. Atau mungkin kamu melakukan cerita malam pramuka.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Ada juga yang random gitu sama pramuka. Tapi apapun random kalian ya bisa di spill ya.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: janji.
1: Nomor 2, batas senja, rumah dan baju baru untuk kamu-kamu yang lagi dengarkan Pro 2 FMND.
2: Oke. Okay.
1: Kita semani kamu di sorry ya, karena habis ini kami harus mandi di kali dan juga harus ada air teman Pro 2 FMND di kali. Dan semangat buat semuanya teman Pro 2 FMND. Malam ini kan ada RCP dan juga ada salsa temani kamu yang di pukul 12 tengah malam. Have fun buat kalian semua, kita mau match ya. Sampai jumpa.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam hari ini ya dengan info Pro 2. Informasi pertama, atlet difabel Manggarai Barat, Elisius Nong, wakili Indonesia di BSF Asia Singapura. Dikutip dari rri.co.id, atlet difabel asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Elisius Nong berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wheelchair Rugby di Singapura. Ikutsertaan ini menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Domian Binongko Labuan Bajo tersebut. Elisius Nong yang lahir pada 14 Mei 1995 telah menjalani perawatan dan pembinaan olahraga di Yayasan Saint Domian Binongko selama kurang lebih 3 tahun. Dari proses latihan tersebut, ia kemudian terpilih menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi wheelchair rugby tingkat Asia. Informasi kedua, Kemenag Inde perkuat profesionalisme 27 guru agama Katolik penerima TPG 2026. Sebanyak 27 guru agama Katolik non-PNS penerima tunjangan profesi guru atau TPG tahun 2026 mengikuti kegiatan penguatan dan motivasi yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inde Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kemenag Inde itu dipimpin Kepala Kantor Kemenag Inde Nikolaus Namapayon didampingi Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa. Dalam arahannya, Nikolaus Namapayon menegaskan bahwa tunjangan profesi guru bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Karena itu, para penerima TPG diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kualitas kinerja, integritas, serta tanggung jawab dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Informasi terakhir, program Hasta Protas Kemenag kebekali 120 warga binaan Rutan Larantuka keterampilan. Program prioritas Kementerian Agama memberikan pembinaan keterampilan kepada 120 warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Melalui program ini, warga binaan tidak hanya mendapat pendampingan rohani, tetapi juga pelatihan pertanian organik sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2B Larantuka, Jaka Putra Manurung, mengatakan pendampingan yang dilakukan penyuluh agama Kemenag Flores Timur membawa perubahan positif dalam pola pembinaan warga binaan. Pendekatan tersebut dinilai lebih humanis karena memadukan pembinaan mental dengan penguatan keterampilan. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Oke, teman Bro 2 ya. Kembali lagi Frankie menemani kamu untuk di malam hari ini, teman Bro 2. Setelah tadi malam ya, kita bersama di Jaga Malam bersama RG Hendra. Nah, malam ini Frankie yang menemani RG Salsa ya di Jaga Malam. Spesial untuk kamu ya di malam hari ini, teman Bro 2. Kita akan melewati program-program spesial. Frankie akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik dari studio hingga sampai di pukul 24 tentunya ya di waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Yeay, teman Pro 2, selamat malam, balik lagi di edisi Jaga Malam bareng. Aduh, semangat, semangat. Semangat please. Ini okay, baru hari Rabu ya.
1: Tadi saya sudah opening duluan ya.
0: Oh,
1: iya benar.
0: Jadi biasa, saya kan kaum-kaum terlambat ya, iya, teman Pro 2.
1: Kan kita paham ya. Ndona kan di
0: pulau itu Sabran. Bukan masalah ndonanya. Kamu jangan menyebut atau mention lokasinya ya.
1: Oke, okay, teman Pro 2. Memang dia dari daerah tersendiri ya, negara sendiri yaitu di sebelah timur nih. Oke, okay, kita akan menemani kamu di Jaga Malam ya sampai di pukul 24 dan sekarang kita sudah sampai di CLBK guys.
0: Cerita langsung bersama komunitas.
1: Dan spesial untuk edisi malam ini kita menghadirkan siapa nih?
0: Ada
1: Kak Abdul Haris Al Abi Syaril ya. Dia ini komunitasnya Ngaji Labelen ya. Kita akan seru-seru bareng di malam hari ini. Untuk kamu yang kepo boleh ya tunggu di YouTube-nya RRIND teman Pro 2.
0: Betul, jadi kamu nanti bisa pantau kita, mm-hmm, dan bisa dengarkan kita. Kita bakal temani kamu sampai nanti di buku 20 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah itu nanti bakal ada MLC and then balik lagi ke Pro 2 FMND. Dan kita masih menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Back to CLBK ya teman produa. Oke, dan tentunya kita masih berusaha menghubungi karena terkendala jaringan ya. Karena narasumber kita di malam hari ini agak terpisah jauh ya. Kabupatennya di
1: Flores Timur.
0: Flores Timur nih teman produa. Seperti biasa mungkin terkendala jaringan juga ya teman produa. Tapi kami terus berusaha untuk menghubungi ya teman produa. Jadi kurang lebih masih 20 menit lagi ya kebersamaan kita di CLBK. Semoga bisa terhubung kembali ya, biar bisa ada isinya nih di malam hari ini ya di CLBK.
1: Betul sekali teman Pro 2.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2FM ND, teman terbaik kamu.

0: dari Silet Open Up. Iya.
1: Nanti kita bakal live lagu itu ya, kalau lagi coming soon event RRI Fest 2020.
0: Kayaknya kalau mau mengundang penyanyinya datang langsung kayaknya belum, nah, tapi ya semoga saja bisa sih.
1: Iya.
0: Oke, dan 22 di CLBK di malam hari ini yaitu sore ya, karena narasumber yang kita sebarkan flyernya tadi belum bisa kita hadir ya, karena terkendala jaringan itu Mam Prodo. Kami sudah berusaha beberapa kali untuk menghubungi tapi terkendala jaringan lagi-lagi ya. Satu hal yang menjadi momok nih di kita di wilayah timur adalah jaringan nih Mam Prodo. Semoga di next session ya ada juga narasumber-narasumber yang hadir di sini dan juga jaringannya yang lancar-lancar.
1: Iya, dan juga kita bisa menghadirkan obrolan seru ya buat teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini lagi pantau dan mendengarkan kita di channel 92,2. Kita bakal ada coming soon event juga yang terdekat ini, sudah dibuka pendaftaran untuk Bintang Radio.
0: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Untuk kamu yang punya hobi menyanyi suara bagus ya, ini kesempatan emas untuk kamu, langsung join ya. Cek di Instagramnya.
1: Instagram RRIND, Prodo FM ND, dan kalian juga bisa daftar melalui laman yang tertera. Nanti ada ya sama seperti tahun lalu lah, mungkin kurang lebih teman Prodo 2 kalian daftar menggunakan video, dan sudah ada mekanisme pendaftarannya seperti apa, persyaratannya juga sudah tertera di sana, dan ada beberapa pilihan lagu yang akan kalian bawakan ketika nanti pendaftaran ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Radio 2026 teman Prodo 2.
0: Oke, jangan lupa ya manfaatkan kesempatan ini teman Prodo 2 untuk kamu-kamu yang memang hobi menyanyi ya. Siapa tahu ini jalan kamu menuju bintang besar nantinya.
1: Betul. Oke. Para bintang-bintang.
0: Oke, kita hadirkan dulu ya Naikila dengan main-main gue spesial untuk orang-orang yang pede ya. Oke. Kan kata Naikila kan seperti itu ya. Walaupun bajunya biasa saja ya, baju yang dari ke pasar. Oke. Ini
1: intinya bedi parah.
0: Oke, teman berdua. Ya, main-main gue spesial untuk kamu dari Naikila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kita akan merelay MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita masih sama kamu di teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
2: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
2: Seperti biasa. Kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
2: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
2: Sebenarnya Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
2: Bener.
1: Iya. Yeah.
2: Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar nggak itu tuh mulu ya.
2: Bener.
1: Biar nggak kayak radio-radio lain.
2: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener. Bener.
2: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia. Serampang seripping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
2: Aduh.
1: Tapi anyway teman Pro 2 seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
2: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
2: Betul.
1: Cowok sayangnya.
2: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
2: Bener.
1: Nih.
2: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
2: Dirilis nih.
1: Wow.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
2: Salah. Bukan.
1: Manan.
2: Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman Pro 2. Jadi
2: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
2: Bukan
1: atau...
2: salah, jangan.
1: Salah.
2: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
2: Jangan.
1: Kira-kira nanti
2: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
2: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
2: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
2: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
1: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
0: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
0: Iya, benar.
2: Benar. Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
1: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
0: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh, inilah. Oh. 17 reta.
0: Oh, okay. Iya.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
1: Oh, mungkin. Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Yeah. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Yeah. Ente kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
0: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
1: Lihat tadi.
0: Boleh minta password ya?
1: Gak usah. Kenapa sama password? KTP boleh foto.
0: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
0: Mungkin kita daftarin asuransi.
1: Aduh.
0: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
0: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
0: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
1: Oh, baru banget gitu.
0: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Yeah. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
1: Iya.
0: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru
0: ya?
2: Gue ngejar bengongnya justru.
0: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Oh. Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
0: Iya sih. Nyari
1: bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih.
0: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
0: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya?
2: Mm-hmm.
0: Oh. Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Hmm. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
1: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
0: Yeah.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
2: Jadi
0: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
0: Serius lu?
2: Semuanya mukanya sama.
1: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
0: Oke. Okay.
2: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
0: sarang,
2: bikin koloni,
0: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke.
2: Okay. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya. Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
1: Itu random sih.
0: Itu lu coba.
2: Cobain.
0: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
0: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
0: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
1: Hitam ya.
0: Oh. Okay.
1: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
1: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
1: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
1: Ada.
0: Serius jual semut.
2: Jual semut.
0: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
0: Ada yang jual.
2: Ada yang jual.
0: Gila.
2: Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
1: Iya. Benar.
0: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
1: Beda. Salah.
0: Beda ratu. Ya?
1: Beda ratu.
0: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
1: Bener.
0: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
1: itu random sih.
0: Iya. Yeah.
1: Itu random sih.
0: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
0: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
0: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
0: Dave ngasih tahu.
1: Oke.
0: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
0: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus.
1: Ya kan?
0: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar? Siapa
0: yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
1: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Okay.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Mm-mm. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh,
0: I see. Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
0: Oh iya?
2: Dari Jatinangor.
1: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
0: Band kampus? Gitu-gitu lah. Unpad? Wih, anak Unpad cuy.
1: Unpad.
2: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
0: Oh iya. Jadi
2: ngeband doang.
0: Bener.
2: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, bener.
0: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
0: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
0: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
0: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
0: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
0: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
0: Gak liatin.
2: Masa Praja gue liatin.
0: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
1: Oh wow.
0: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
0: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
1: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
0: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
0: Iya gitu, dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
1: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama Pras tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak? Cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke. Okay.
2: Oh, nah, jadi sebenarnya Free As a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya. Proses lah. Heeh.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: itu. Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue enggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya di ini tuh ada enggak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, Bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free As a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah.
1: Oke. Okay.
2: Gue harus nyari solusi nih, gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, sehingga cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3, lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih,
2: yeah,
1: lo juga akhirnya harus berkarya dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, Bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
0: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Melihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Karena siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism tuh, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kru.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh.
1: Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya
0: liriknya.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri. Okay. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia tuh
2: lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu.
1: Macam Alzheimer.
2: Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gua dapetnya dari sepedaan.
0: Oke.
2: Gua mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gua menyadari di kilometer ke-40 tuh gua mikir, anjir gua ngapain kayak gini.
1: Iya, itu sering terjadi.
2: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya enggak ada pilihan kan?
1: Iya, benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya,
2: opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gua beresin yang gua yang
1: lu ambil go-kart, kan. Iya kan? Iya kan? Ngapain sih gue gini gitu? Ya jadi lagu dong.
0: Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Menarik seperti banget. Burung.
2: Seperti burung.
1: Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: program LC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright. Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
0: Blind leads blind. Bener. Gimana cuy maksudnya?

0: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila, gila. Yeah. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cewek waktu itu?
0: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue nggak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
0: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang nggak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue buset,
0: nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
0: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila, bener. Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya. Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
0: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
0: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
2: Iya, benar.
1: Aduh.
2: Jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
2: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
2: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman perdu tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
2: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
0: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
2: Oh wow, oke.
0: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih, dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
0: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
0: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
0: Gue ngerasa worth it kok.
1: Iya. Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
0: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
0: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright.
2: Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok gitu ya.
0: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
2: Oke.
0: Okay. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
2: I see.
0: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
2: Iya.
0: Kan kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Jadi nggak plek orang tahu nih gue lagi curhat.
2: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya.
2: Liriknya ya. Benar.
0: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
0: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
2: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
0: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke. Okay.
0: Di apapun.
2: Oke. Di hal apapun.
0: Jadi ya nikmatin aja.
2: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
0: Iyalah.
1: Wah
0: Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu lu percaya. Dulu hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya, sempat berpikir kayak gitu. Ya.
0: Sayangnya kan waktu dulu waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
0: Jadi ya tetap harus kerja kan.
2: Iya benar.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
0: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarkannya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih, bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik.

0: ada.
1: Benar.
0: Oke, okay, ada yang nanya kan nih nih di WhatsApp nih.
1: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
0: Tanya dulu, Pras mau nggak jawabin pertanyaan?
1: Nggak apa-apa kan, ditanya kan?
0: Terus nggak apa-apa ditanya. Aman. Oh ya, boleh berarti nanya.
1: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
0: Oh ya. Yeah.
1: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
0: Oke. Okay. Oh,
2: okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
0: yeah,
2: terus sosokan jadi gitu
0: yeah,
2: kan, kayak voice note suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
1: Oke. Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke. Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
0: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
0: Vokaler. Dramis.
1: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
0: Harus lu rilis coy.
1: Rilis gak sih?
0: Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul. Karena kan jurnaling ya.
0: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
0: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari.
1: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set. Gue timpa gitu.
1: Wow.
2: Sampai ada suara kayak.
0: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow.
0: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa
0: kasih kaset. Iya, bener. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
0: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
0: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
0: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya?
1: Ini beda lagi.
0: Beda lagi ya? Dia nanya apa nih Duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
0: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya, fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa.
0: Nanya apa nih Dit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
0: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
0: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
2: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
0: Oke. Bagus. Keren.
1: Oke.
0: Jadi tuh lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
1: So far.
0: Oke.
1: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
0: Betul.
2: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
0: Oh.
1: Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
0: Reza Arab. Ya nggak apa-apa dong.
1: Kalau ngerap.
0: Oh iya, bener.
1: Ngerap.
0: DJ gitu kan?
1: Iya, bener.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh paling pengen sama Otong Coil.
0: Gokil. Otong emang legend sih.
2: Tapi
0: kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
0: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
0: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah Otong itu.
0: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya bener.
0: Otong Coil ya?
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru sih.
2: Tolong dong.
1: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
2: Tolong. Sama SBY gitu.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Ya gak apa-apa dong.
0: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
0: Percaya padaku. Ya lah gue itu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Jadi disinkronize itu kan.
0: Bener. Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
1: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
0: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
1: Boleh.
0: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
0: Iya iya iya.
1: Boleh.
0: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh otong koyo sama SBY ya.
1: Seru. Oke. Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi?
0: Yo,
1: akan ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan gimana nya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay, nice.
0: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
1: Amin.
0: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
0: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Iya, boleh. Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
0: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
0: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
0: Oke. Oh, kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
0: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
2: Santai aja. Keep going.
1: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia. Jujur.
2: Benar. Define your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
0: Dengerin nih, Pras nih.
1: Itu dia.
0: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
0: Semua DSP ada.
1: Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
1: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Oke. Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
0: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Silakan kalian hitung ya. Enggak apa-apa.
1: Effort.
0: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize
1: dengan
0: karakter lu. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dong.
1: Bener.
0: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya. Orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
0: Iya. Dicoba. Udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya. Bener.
0: Iya.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
1: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul buat EP-nya, dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
0: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
1: Siap.
0: Calling ya.
2: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Oke teman Pro 2, kita balik lagi ke Pro 2 FMND di malam hari ini setelah tadi jalan-jalan ke Jakarta. Ada music live chat, dan sebelum kita masuk ke cerita penutup hari, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif yang berjudul Graduation Song by Marvy Radio, teman Pro 2. Jadi buat kamu, selamat mendengarkan musik akselerasi kreatif.

0: Di layar ponsel, Ratna adalah siapa saja yang ia mau. Penuh senyum, penuh kata, penuh percaya diri. Tapi di dunia nyata, Ratna sering lupa cara berbicara.
1: Hai Bestie, jangan lupa self love hari ini ya. Kita semua berharga.
0: Di dunia maya, Ratna tak pernah sendirian. Ada ribuan mata melihatnya. Tapi tak satu pun benar-benar mengenalnya.
2: Ratna, halo, di dalam kok?
3: Ya, Ratna. Aris, sabar.
2: Ratna, kau ini kenapa tuh ikut kumpul tadi di atas tuh? Saya pikir kau ini sibuk live terus.
3: Tidak Aris, saya hari ini cuma capek saja.
2: Ratna, kok capek? Padahal di medsos ini kok ada happy terus, senang terus dia.
3: Itu kan kelihatan, bukan kenyataan.
2: Ratna, kawan, saya ini kenal kau dari dulu Ratna. Kau memang tidak pandai omong sih, tapi kau baik kawan.
3: Iya Aris, di dunia nyata saya sering salah omong, sering takut dinilai. Di dunia maya kan saya bisa edit, bisa ulang take video, bisa terlihat pura-pura kuat juga.
0: Ada jeda, jeda yang sering dipenuhi ketakutan yang tak pernah diunggah.
2: Ratna, kau sebenarnya ini bahagia tidak sih?
3: Jujur ya Aris, saya ini senang dapat perhatian. Tapi tiap layar mati, saya ini merasa kosong.
2: Kawan, kau itu tidak harus jadi VD sempurna setiap hari. Kalau kau terus-terusan seperti ini, kau capek nanti Ratna. Kau bisa stres sama lama nih.
3: Tapi kalau saya berhenti jadi Ratna yang itu Aris, menurut kau masih ada tidak yang mau dengar saya? Saya mau jujur untuk pertama kalinya.

0: dulu ceria, kadang takut, kadang capek, dan hari ini saya mau istirahat dulu.
1: Nah, begitu. Itu Ratna yang saya kenal.
0: Iya, Aris. Mungkin ini Ratna yang harus saya kenal juga. Ah, sudah, tidak perlu dibahas lagi, Aris. Ayo kita main domino.
1: Oke.
2: Tidak semua hal harus viral. Tidak semua hal harus di-sharing. Kadang menjadi diri sendiri adalah keberanian yang paling besar.

0: Okay, teman berdua. Tadi kita sudah melewati musik live chat ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di cerita penutup hari.
1: Ini di malam hari ini kita bahas karena kita adalah tim cowok dan tim cewek.
0: Okay, kita akan membahas sesuatu.
1: Sesuatu tentang relationship.
0: Relationship dengan POV dari cowok dan juga cewek.
1: Dan juga mungkin dari POV yang lagi pantau kita melalui YouTube Pro 2 FMND malam hari ini, kalian bisa bergabung, bisa curhat juga. Kalian yang malu-malu ya mungkin curhat di kolom komentar, bisa curhat ke line telepon kita di mana?
0: Di 082-147-650-0422.
1: Betul. Jadi kita selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman berdua. Nah, ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi bukan happening sih, tapi ini penting sih dibahas sama kita teman berdua. Tentang green flag yang sering diabaikan karena terlihat be aja.
0: Okay, mau tahu seperti apa ya? Nanti kamu juga bisa masukkan pendapat kamu di kolom komentar nih ya, di live TikTok kita di malam hari ini. Okay, sebelum kita menuju ke sana, kayaknya kita kasih dulu lagu ya yang sudah di request tadi. Ada Nabila Takia dengan
1: Hanya Lolongan.
0: Hanya Lolongan.
1: Jadi buat kamu yang mau request juga lagu di malam hari ini, jangan lupa request ya teman Pro 2, kita bakal putarkan. Okay, stay tune terus di area di Pro 2 ND.
0: Teman

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, temuin Bro Dua. Kita masih di cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari. Dan ya, seperti yang kita sudah spill di awal-awal tadi ya, di malam hari ini kita akan membahas tentang ya, relationship ya.
0: Iya, betul. Kita bahas sesuatu yang green flag. Kalau bahas red flag tuh jadi malas ya.
1: Oke, green flag tuh seperti yang kamu dengar ya suaranya ini, cowok-cowok green flag.
0: Oh bukan, kalau itu cowok-cowok red flag.
1: Oh my god.
0: Iya, karena kamu pasti lebih banyak merayu kan. Ketimbang kamu harus meyakinkan.
1: Kenapa?
0: Walaupun kata-katamu, nadamu meyakinkan, tetap aku tidak percaya.
1: Coba sebaik ini dibilang green flag ya teman Pro 2. Kayaknya dari sisi mana sih yang dia lihat ya?
0: Sisi potret.
1: Itu Ari Lesmana.
0: Oke. Oke teman Pro 2.
1: Untuk kamu ya yang mau join dengan kita di malam hari ini, kamu punya kisah-kisah yang seputaran green flag ya atau red flag, boleh sharing-sharing bersama kita di cerita penutup hari ini teman Pro 2. Bisa juga request lagu-lagu yang bikin kamu nyaman. Dan banyak juga ya yang bergabung di live TikTok kita di malam hari ini ya. Yeah. Untuk kamu yang join live juga bisa juga ya curhat. Karena malam ini topik kita adalah green flag nih teman Pro 2 ya, yang lagi pantau. Mungkin ada yang mau curhat silakan.
0: Boleh teman Pro 2. Kalau misalnya kalian malu-malu drop komentar di kolom TikTok, kalian bisa ke line telepon kita di 082147650422 teman Pro 2. Nah, berbicara soal green flag ini, seseorang seringkali dianggap sebagai sosok green flag karena kebaikan hati dan kematangan emosional yang dimilikinya.
1: Oke.
0: Tapi para wanita jangan tertipu cuma karena kebaikan hatinya ya.
1: Oke.
0: Atau kebaikan perilakunya. Namun, kita kerap mengabaikan kualitas lain yang justru mencerminkan nilai positif seseorang karena menganggapnya sebagai sifat umum yang dimiliki. Oh, berarti ada kebaikan-kebaikan orang yang tidak dilihat atau sering diabaikan.
1: Benar. Karena memang green flag-nya orang menganggap itu hal-hal yang biasa, lumrah. Okay. Makanya banyak cewek-cewek itu yang suka yang bad boy kayak gitu-gitu kan ya. Emang
0: please deh kata gue.
1: Why? Ini berdasarkan pengalaman ya teman Pro 2, bukan soal saya bicara tanpa fakta, tapi berdasarkan observasi pribadi.
0: Oke, observasi pribadi sih ya. Tapi ada beberapa tanda teman Pro 2 ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini bisa menjadi fondasi hubungan yang lebih sehat, langgeng, dan saling support satu sama lain. Nah, tanda yang pertama kalau misalnya pasangan kamu adalah green flag itu, pasangan yang mau berubah ke arah yang lebih baik adalah tanda green flag. Setuju?
1: Setuju dong tentunya.
0: Oke. Karena memang salah satu tanda pasangan green flag adalah memiliki kemampuan sekaligus kemauan untuk cara berpikir atau perspektif ya teman Bro 2. Rasa percaya diri dan keyakinan memang sering dianggap sebagai kualitas yang menarik. Namun dalam sebuah hubungan, psikolog Mark Travers PhD dalam Psychology Today menjelaskan bahwa kesediaan seseorang untuk mengubah pandangan ketika dihadapkan pada masalah atau pengalaman tertentu justru mencerminkan kerendahan hati secara intelektual. Setuju sih, karena kadang kita mau berubah tuh kayak orang bilang, ih kamu berubah semenjak ini ya.
1: Iya ya, semenjak ada dia ya.
0: Tetapi sebenarnya ada kemauan di dalam diri sendiri.
1: Benar,
0: gitu.
1: Itu yang paling penting adalah berubah karena kemauan diri sendiri ya. Sih. Iya, itu paling penting ya.
0: Dan juga jangan sampai berubah karena mau dilihat orang atau mau membahagiakan orang. Itu salah teman kedua. Nanti ketika kamu ditinggalkan, kamu mau berubah untuk siapa?
1: Kamu mau balik lagi ke mas versi kamu yang dulu. Itu
0: teman berdua. Dan kemampuan ini kerap disebut dengan istilah growth mindset atau pola pikir tumbuh. Individu dengan growth mindset umumnya memiliki kedewasaan emosional dan kemampuan beradaptasi yang baik, seperti kakak Frankie kita ya.
1: Oke.
0: Dan ini sangat cepat ya, akrab dan memiliki emosional yang sangat baik. Tapi kalau emosionalnya sudah kejebak, dia bisa dar.
1: Iya, masih banyak lagi yang akan kita bahas di malam hari ini. Tapi kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kami siapkan ya. Kamu juga bisa request lagu-lagu ya di live TikTok kita juga di malam hari ini, silahkan. Ada lagu apa nih yang sudah disiapkan?
0: Nah, ini ada yang request tadi dari TikTok Pro 2 FMND malam hari ini. Ada Wisnu Cantika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Aduh, pergi kemana ya?
1: Oke.
0: Kemana perginya ini? Ke Paris, Inggris, Jerman. Kita dengarkan saja lagu berikut ini teman-teman.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Oke, baik-baik teman Pro 2, masih di cerita penutup hari. Dan kita semakin banyak yang bergabung di malam hari ini. Padahal masih malam Kamis ya.
1: Iya, benar sekali ya. Di live TikTok kita di malam hari ini banyak sekali yang curhat juga. Ini menyangkut LDR nih.
0: Tapi kalau yang menurut kakak, kalau yang lagi LDR tuh green flagnya ada atau malah red flag?
1: Bisa jadi red flag sih kalau menurut saya. Kalau kena LDR banyak sekali yang namanya overthinking maybe ya.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, di sini lagi gini, di sana lagi ngapain ya? Sama siapa ya?
0: Kamu di mana?
1: Nah, itu.
0: Dengan siapa? Semalam berbuat.
1: Kalau orang apa? Berbicara soal LDR kan biasanya kepercayaan kan.
0: Okay.
1: Kita harus menanamkan yang namanya rasa saling percaya, tapi kita ini manusia fana, guys.
0: Idih.
1: Iya. Manusia fana tuh ya ada saja yang namanya pikiran buruk, kemudian mungkin rasa percayanya berkurang, itu hal-hal yang wajar ya. Tapi komunikasi kalau soal LDR, nah ini green flag tuh keren juga. Kalau saya sih tidak sih kayaknya, tidak
0: kalau
1: bisa.
0: Kalau kamu
1: ya.
0: Tidak bisa untuk apa?
1: LDR mah sudah pengalaman.
0: Iya sih, berhasil malah kakaknya
1: berhasil,
0: nih.
1: Berhasil, cok.
0: Hampir 10 tahun.
1: Hampir 10 tahun teman Bro 2 ya, teman-teman yang live juga ini spill salah satu alumni LDR juga.
0: Betul. Ada yang alumni LDR, ada yang LDR-nya jalan tahun ke-10.
1: Wow.
0: Kita doakan ya, semoga nanti sampai ke pelaminan. Tapi ada tadi requestan lagu yang masuk juga, kita bakal kasih lagu dulu buat yang request lagu di malam hari ini teman Pro 2.
1: Dan
0: untuk teman Pro 2 lainnya yang pantau kita di TikTok mungkin bisa.
1: Ada nih sudah yang request lagu juga ya, ada Cinta Beda Agama. Nanti kita siapkan juga ya kakak, pokoknya tunggu aja, kita akan putarkan.
0: Betul, kita masih dengan topik green flag di malam hari ini teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari dan kita masih bahas soal green flag ya, teman Pro 2. Jadi ada beberapa tanda kalau misalnya kamu itu ada di kategori green flag, teman Pro 2. Nah, selanjutnya mengapa seseorang dengan growth mindset adalah pasangan yang green flag nih?
1: Iya,
0: karena
1: benar.
0: Kemampuan seseorang untuk mengubah pandangan tidak hanya mencerminkan kepribadiannya, tetapi juga mempengaruhi cara ia menavigasi hubungan seperti yang dijelaskan oleh Mark, teman Pro 2. Mark menjelaskan bahwa memiliki pasangan dengan growth mindset juga berarti memiliki pasangan yang memiliki fleksibilitas kognitif. Menurut penelitian, fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dalam memproses dan merespon informasi di lingkungan yang terus berubah. Jadi kayak ada informasi yang baru, sesuatu yang baru, kita juga sesama pasangan kita tuh bukan saling kita mau ubah nih sifat kita atau kita ubah dia sama orang yang baru, bukan. Tetapi dengan situasi yang ada kita tetap meresponnya dengan sesuatu yang baik begitu.
1: Oh, I see.
0: Begitu juga dengan orang yang LDR kali ya.
1: Iya, benar ya.
0: Sudah ada sesuatu yang canggih dari video call. Ada tuh ada beberapa aplikasi yang bisa nonton bareng.
1: Iya,
0: bisa video call
1: sambil nonton bareng gitu.
0: Jadi itu kan yang bikin kita tidak berubah, tapi mindset kita tetap bertambah begitu.
1: Iya, benar.
0: Soal sesuatu yang baru, isu sosial, ada lingkungan sekitar kita mungkin yang tiba-tiba berubah atau terinfluence sesuatu begitu, teman Pro 2. Dan kita masih bareng kamu juga malam hari ini, teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu. Kita masih dengerin cerita kamu dan curhatan kamu juga melalui kolom TikTok malam hari ini.
1: Iya, atau di WhatsApp kita ya di 082 1476 50 0422.
0: Betul sekali.
1: Kamu juga masih bisa request lagu ya di live TikTok kita malam hari ini. Banyak sekali yang request dan kayaknya ini menggambarkan perasaan-perasaan mereka ya. Ada yang membahas tentang cinta beda agama dan ini menjadi topik yang menarik di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Betul sekali. Tadi sudah ada yang request dari kakak siapa lupa. Ada request lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love. Buat orang tersayang kali ya malam hari ini. Selamat mendengarkan, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yay, teman Pro 2, semakin malam semakin seru bareng ya. Penonton di TikTok Pro 2
1: benar sekali ini. Dan banyak juga yang request bergabung dengan kita ya. Thank you untuk kamu yang selalu stay di TikTok kita di malam hari ini ya. Dan juga teman Pro 2, kita masih membahas tentang green flag nih. Lagi-lagi green flag. Kalau cewek ada tidak sih yang green flag, red flag dan green flag itu?
0: Kalau cewek semuanya green flag.
1: Nah, iya, emang.
0: Mohon maaf kata
1: emang,
0: gue.
1: Semua cewek itu green flag.
0: Kita jarang kok red flag.
1: Iya sih.
0: Itu bukan red flag tapi lagi hormon.
1: Oh iya, itu memang.
0: Hormonnya naik turun.
1: No, jangan. No. Tidak boleh punya alasan kena hormon ya. Tapi memang mungkin bawaan. Rata-rata cewek kan red flag.
0: Enggak, kata gue. Kamu jangan coba-coba panggil saya mbak.
1: Oke, kakak. Oke, teman Pro 2 ya. Untuk kamu ya, yang tadi kita berbicara soal green flag ya. Ada yang namanya juga growth mindset sama fixed mindset nih. Ini berdasarkan psikolog ya teman Pro 2, bahwa dalam bukunya Mindset dari Carol Dweck menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam menjalin hubungan. Yes, betul. Ada yang memiliki yang namanya fixed mindset, yaitu pola pikir yang cenderung enggan berubah, dan ada pula yang memiliki growth mindset ya dalam hubungan romantis. Orang dengan fixed mindset umumnya berharap hal-hal baik terjadi secara otomatis tanpa banyaknya usaha.
0: Betul, jadi kayak lebih banyak inisiatif sih sebenarnya. Effort boleh.
1: Nah, kalau yang growth mindset orang-orang yang effort, tapi kalau yang
0: fixed mindset
1: orang yang kayak ya udah gini-gini aja sudah nyaman.
0: Saya growth mindset.
1: Kamu growth mindset ya. Kalau aku sih mix kayaknya. Kalau saya harus mix sih, ya. Tidak bisa ya.
0: Saya tidak bisa terlalu.
1: Ada momen-momen di mana saya tuh ya sudah jalani apa adanya yang fixed mindset, tapi ada momen-momen ya kita ciptakan untuk bahagia ya.
0: Saya harus growth mindset, okay. Apapun itu.
1: Oke, okay, kita beda ya.
0: Iya, kita harus beda, tetapi okay, kita tetap satu.
1: Ya teman-teman kita yang lagi join di TikTok nih, kamu tipe orang yang mana nih? Growth mindset atau fixed mindset?
0: Kayaknya di yang lagi nonton TikTok nih rata-ratanya growth mindset.
1: Growth mindset ya.
0: Requestan lagu mereka juga ini
1: menggambarkan bahwa mereka ini growth mindset ya.
0: Betul sekali, benar-benar kayak mau inisiatif request lagu, mau inisiatif gabung di Pro 2, itu sudah growth mindset teman Pro 2. Jadi kalau kalian butuh teman curhat, bingung nih kemana, tinggal ke channel 92.2. Dan kita juga bakal live TikTok, itu setiap hari teman Pro 2, mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang malam hari ini mungkin kayak mau kemana, ke ya, Pro 2 saja.
1: Ke Pro 2 saja teman Pro 2. Oke, kita kasih dulu lagu yang sudah masuk di daftar
0: list
1: request
0: malam
1: tadi.
0: Kita hari ini teman Pro 2, tadi ada yang request lagunya Dewa 19.
1: Kangen,
0: tapi itu kan sudah beberapa tahun lalu. Yeah. Jadi kita putar yang sudah
1: Kangen
0: di remake. Dan ini Dewa 19 featuring Yura Yunita teman Pro 2. Selamat mendengarkan.

0: Sintan. Eh Intan, sini duduk.
1: Eh enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Kan. Sana kita duduk.
1: Ya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Oke, teman bro dua, aduh tidak terasa ya kita sambil curhat, sambil ngobrol seru sama besti-besti pro dua di malam hari ini, sampai lupa kalau kita sudah di penghujung cerita
1: penutup hari. Dan thank you ya untuk kamu yang sudah bergabung dengan kita dari tadi di cerita penutup hari dengan topik yang luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan thank you untuk curhatan-curhatan, requestan lagu kamu. Dan jangan lupa ya, kalau cerita penutup hari itu ada tiap hari.
0: Iya, dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Tapi kita masih stay bareng kamu sampai pukul 24 karena kita bakal ke Jazz Music. Jadi mungkin buat tadi teman Pro 2 yang requestannya belum terbaca, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar atau di line telepon, kita putarkan di Jazz Music malam hari ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan. Dan kita masih di sesi yang beda agama juga ya. Dari tadi perasaan beda agama mulu. Nih, kita kasih dari Enau featuring Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Selamat mendengarkan.
1: Selamat mendengarkan. Produk.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Kerukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

0: sama jeroan enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Rabu 8/5 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 sepagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Salsa, Frankie dan Iqbal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Bersama kita Mambro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Indi. Radio Republik Bangsa, Deforma 2, dipancarkan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mulai hari ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 5.4 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Jun Sigi, penyertai Mambro 2, dan juga tim yang hari ini mengucapkan, sambil mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi sahabat-sahabat Pro 2 ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui sahabat-sahabat Pro 2 ND dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Veronica Anggelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND akan hadir menemani Anda dalam program renungan Pagi Agama Katolik edisi 6 Agustus 2026 dengan tema Menatap Kemuliaannya di Tengah Keseharian. Sebelum kita memulai renungan pagi, saya mengajak sahabat-sahabat Pro 2 untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan kemuliaan Putramu Yesus Kristus yang memperkuat iman dan harapan kami. Bukalah telinga hati kami agar kami selalu setia mendengarkan sabdanya dalam setiap langkah hidup kami. Ketika ketakutan dan keraguan melanda, sentuhlah kami dengan kasih-Mu dan berilah kami keberanian untuk bangkit. Mampukan kami membawa terang kasih Kristus dari puncak doa menuju lembah kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Selamat malam, sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Ada saatnya kita mengalami Tuhan begitu dekat. Dalam doa, misa, retret, atau kebersamaan dengan komunitas, hati kita terasa damai dan penuh sukacita. Kita ingin pengalaman itu terus berlangsung. Namun pengalaman bersama Tuhan bukanlah tempat untuk kita bersembunyi dari kehidupan. Seperti para murid yang harus turun dari gunung, kita pun dipanggil untuk kembali ke dunia nyata, ke sekolah, kampus, pekerjaan, keluarga, persahabatan, dan berbagai pergumulan hidup. Di sanalah iman kita diuji. Bukan hanya ketika kita berdoa, tetapi ketika kita harus mengampuni. Bukan hanya ketika kita menyanyi di gereja, tetapi ketika kita harus tetap baik kepada orang yang menyakiti kita. Bukan hanya ketika kita merasa Tuhan dekat, tetapi ketika Tuhan terasa diam. Sebagai orang muda, jangan hanya menjadi orang muda yang menikmati terang Tuhan. Jadilah orang muda yang membawa terang itu kepada orang lain. Ketika temanmu kehilangan harapan, hadirkan penguatan. Ketika ada yang merasa sendirian, jadilah sahabat. Ketika lingkunganmu penuh kebencian, beranilah membawa kasih. Kita mungkin tidak mampu mengubah dunia dalam satu hari, tetapi satu kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi cahaya besar bagi seseorang. Untuk mengalami Tuhan, tetapi turunlah untuk menghadirkan Tuhan. Itulah iman yang hidup. Tuhan memberkati. Amin.

0: God, I feel invincible.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

Hei hei teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

informasi pertama, teman Pro 2. Atlet difabel asal Kabupaten Manggarai Barat NTT, Elisius Nong, berhasil mewakili Indonesia dalam ajang BSF Asia Wheelchair Rugby di Singapura. Keikutsertaan ini menjadi pengalaman internasional pertama bagi atlet binaan Yayasan Santo Damian Binongko Labuan Bajo tersebut ya. Elisius Nong yang lahir pada 14 Mei 1995 telah menjalani perawatan dan pembinaan olahraga di Yayasan Santo Damian selama kurang lebih 3 tahunan. Dari proses latihan tersebut, ia kemudian terpilih menjadi salah satu pemain yang memperkuat tim Indonesia dalam kompetisi wheelchair rugby tingkat Asia. Sebelum bertanding di Singapura, Elisius bersama tim menjalani persiapan di Bali. Ia mengaku sempat kesulitan beradaptasi karena baru pertama kali mengikuti pertandingan internasional, termasuk menghadapi kendala komunikasi dengan pelatih yang menggunakan bahasa Inggris, teman Pro 2. Informasi berikutnya, sebanyak 27 guru agama Katolik non-PNS penerima tunjangan profesi guru tahun 2026 mengikuti kegiatan penguatan dan motivasi yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kemenag ND itu dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag ND Nikolaus Namapayon didampingi Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Leva. Dalam arahannya, Nikolaus Namapayon menegaskan bahwa tunjangan profesi guru bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bentuk penghargaan pemerintah atas dedikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Karena itu, para penerima TPG diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kualitas kinerja, integritas, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Nikolaus juga mengajak para guru untuk terus mengembangkan kompetisi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Informasi terakhir, program prioritas Kementerian Agama memberikan pembinaan keterampilan kepada 120 warga binaan di rumah tahanan kelas 2 Bilarantuka, Kabupaten Flores Timur. Melalui program ini, warga binaan tidak hanya mendapatkan pendampingan ruhani, tetapi juga pelatihan pertanian organik sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Kepala Rutan Kelas 2 Bilarantuka, Jaka Putra Manurung, mengatakan pendampingan yang dilakukan penyuluh agama Kemenag Flores Timur membawakan perubahan positif dalam pola pembinaan warga binaan. Pendekatan itu dinilai lebih humanis karena memadukan pembinaan mental dengan penguatan keterampilan. Menurut Jaka, sebanyak 120 warga binaan kini aktif mengikuti kegiatan pertanian organik dan pemeliharaan lingkungan di area rutan. Kegiatan itu juga menjadi sarana membangun kemandirian sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sekian Info Pro 2.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Teman terbaik.

Alright, alright, teman Pro 2 FM ND. Selamat pagi buat semua yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz FM ND ya. Dan ada John yang temani kamu lagi di Spada kali ini. This is brand new day. Ya, di 6 Agustus 2026 masih tanggal-tanggal muda ya. Jadi semangat juga masih harus muda teman Pro 2 FM ND. Semangatnya harus all the time ya. Harus muda terus teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan lupa sarapan ya. Don't forget your breakfast. Ya, air putih, simple tapi sangat penting untuk menjaga stamina kamu sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Apalagi kamu-kamu mungkin yang ada lambung atau GERD ya. Ini fatal sekali kalau misalnya kamu yang lupa sarapan, teman Pro 2. Jadi dicek lagi ya, jangan sampai kamu lupa sarapan, teman Pro 2 ya. Pokoknya take a walk di pagi hari ya, jalan-jalan di keliling komplek maybe atau di jalan raya yang dekat rumah kalian ya, buat ya kasih keluar keringat pagi lah teman Pro 2 sebelum kamu mulai aktivitas di pagi ya. Dan buat temani kamu ini akan ada informasi-informasi menarik yang bakal kita kepoin ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kita bakal kepoin salah satu informasi yang lagi happening juga ya. Jadi ini ada curhatan seorang driver nih soal rombongan wisatawan yang batal liburan di Nusa Penida gara-gara harus membayar biaya retribusi yang mahal teman Pro 2. Nah, driver wisata itu mengunggah percakapannya dengan rombongan wisatawan yang membatalkan liburan ke Nusa Penida, Klungkung, Bali. Nah, alasan mereka batal liburan lantaran rombongan itu tiba-tiba dikenal retribusi Rp25.000 per orang per destinasinya. Rombongan yang terdiri dari 47 wisatawan itu semula berencana mengunjungi 4 destinasi di Nusa Penida ya. Meski telah membayar uang muka paket wisata, mereka kembali dikenal biaya tambahan dengan total 4,7 akibat penerapan retribusi tersebut nih teman Bro 2. Nah, wisatawan itu lalu membatalkan kunjungan dan meminta pengembalian uang muka serta mengungkapkan kekecewaannya dengan aturan baru itu. Nah, unggahan itu pun menuai berbagai komentar warganet. Nah, kemudian menilai bahwa pemerintah tidak profesional dengan harus menerapkan penambahan retribusi tanpa diimbangi oleh upaya perbaikan infrastruktur berupa jalan yang memadai, teman Bro 2.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.

Oke, teman Pro 2 FMN di area LL ini dengan She's in Texas untuk kamu-kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan untuk semuanya teman Pro 2 ya, di pagi hari ini kita masih di Kepo Time ya. Jangan ucapkan dulu sama ulang tahun, buat lagi hari ini ulang tahun di tanggal 6 Agustus. Yang terakhir didoakan buat semuanya lagu ulang tahun ya, God bless. Dimulakan rezekinya, sehat selalu, pokoknya all the best untuk teman-teman semuanya lagu ulang tahun di hari ini 6 Agustus 2026 ya. Nah teman berdua, kita kepoin lagi nih, ini lagi happening juga nih ya. Nah, niat menikmati santapan sembari membicarakan urusan pekerjaan ataupun seketika berubah menjadi arena adu jotos yang menegangkan teman berdua. Jadi sebuah rekaman video amatir memperlihatkan keributan hebat antara pengunjung di sebuah kafe dengan rombongan pengamen nih teman berdua. Nah berdasarkan narasi dalam video yang beredar, perselisihan berawal dari penolakan pengunjung secara halus saat dihampiri pengamennya. Bukannya beranjak pergi, oknum pengamen itu diduga tidak terima hingga melontarkan umpatan berbau hinaan fisik atau body shaming serta kekerasan verbal kepada pengunjung nih teman Pro 2. Nah, eskalasi emosi kian tidak terbendung ketika pengunjung pria beserta rekannya mempertanyakan etika pengamen itu yang terus mendesak dan bertahan di meja mereka. Ada mulut sengit pun pecah di tengah area makan teman Pro 2. Suasana kian memanas saat salah seorang pengamen itu tersulut emosi hingga menantang duel ya. Meski sempat ditahan oleh rekannya, pengamen itu nekat mendekati meja korban hingga keributan tidak terelakkan dan berujung pada aksi bawa berantem di tempat teman berdua. Menanggapi insiden yang meresahkan masyarakat itu, aparat kepolisian dari Polres Cirebon Kota langsung bergerak cepat melakukan penelusuran di lapangan. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP M. Fadila menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi informasi dan tengah berupaya mengusut tuntas para pelaku ya. Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aksi premanisme yang mengganggu keamanan ruang publik, sekaligus meminta warga untuk tidak ragu melapor jika menemui kejadian yang serupa nantinya.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang sangat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Masih dengan Kepo Time di pagi hari ini ya. Terakhir nih teman Pro 2 ya. Salah seorang pengguna media sosial yang ternyata pegawai RSUD di Dr. Sokoharjo di Tasikmalaya sempat berkomentar kasar terhadap unggulan almarhum Yurizal Trihairawan pasien BPJS yang mengaku menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan ya. Safaris tersebut kini terancam dikenai sanksi teman Pro 2. Direktur RSUD Dr. Sokoharjo Tasikmalaya Dr. Budi Trimadi membenarkan bahwa salah seorang yang tengah jadi sorotan warganet itu merupakan karyawan di instansi yang dipimpinnya ya. Perempuan berinisial NZ itu diketahui bersatus ASN P3K Perwaktu. Atas komentar kasarnya itu, NZ terancam mendapatkan sanksi. Budi mengatakan pihaknya sudah mengklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Budi menambahkan karena NZ merupakan pegawai P3K Perwaktu, sehingga untuk sanksi yang akan diterapkan pihaknya menunggu arahan dari BKPSDM dan Inspektorat Pemkot Tasikmalaya. Kedua lembaga yang terkait juga sudah melakukan langkah-langkah penanganan terhadap kasus ini, teman Pro 2. Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu.

Okay, teman Pro 2 FM ND, saatnya di Flores Your Playlist, teman ya, di pagi ini. So, silakan mungkin di antara kalian yang mau request lagu yang kamu suka, bisa langsung ya di 082147650422 nih teman Pro 2 ya, di 082147650422 untuk yang mau join-join di Pro 2 Hitlist pagi hari ini ya. Silakan ya, nanti bakal hingga di jam 8 nanti teman berdua. Tapi jangan lupa nanti di jam 9:30 ini akan ada obrolan sepada ya, narkoba. Kita bakal barengan sama Kakak Ruth ya. Ini adalah anggota dari Dinar NTT yang pastinya seru buat kita bahas tentang satu hal yang penting ya untuk kita concern saat ini, yaitu narkoba teman berdua. Apalagi sebagai generasi muda, jangan sampai kita terpengaruh dengan barang haram ini ya, apalagi sampai menjadi suatu kebiasaan gara-gara barang haram ini teman berdua ya. Pantau obrolan Pania bareng sama Kakak Ruth ya, nanti jam 9:30 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 FMD, di Pro 2 FMD teman terbaik kamu ya. Yang mau request silakan teman Pro 2 di 082147650422 ya, di Flores Your Playlist. Nanti bakal carikan lagu yang kamu pilihkan, lagu-lagunya nanti di tahun 2010-an ke atas ya. Lagu-lagu yang boleh kamu request teman Pro 2 FMD di pagi hari ini. Thank you.

risiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan.

Okay, teman Pro 2, so that was Beyonce. Hello, ya. Tadi ada Mas Aven yang join lagunya tadi, ya. Untuk teman-teman yang mau request lagunya, silakan di 0821-4765-0422, ya, di Floris Your Playlist pagi hari ini. Nanti bakal kita playkan lagu yang kamu pilihkan ini di pagi ini.

Oke, teman Pro 2 FM ND ya. Kita masih di Forest Your Playlist. Ya, teman-teman bisa langsung request lagu yang kamu suka. Nanti kita bakal play lagu yang kamu request di pagi hari ini. Bisa langsung join ya di 0821 4765 0422 di pagi ini ya.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

Oke, teman Prodi FMN yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Prodi ini, teman terbaik kamu ya. Kita masih di acara Flourish Your Playlist, teman Prodi. Yang mau request lagu yang kamu suka nanti bisa langsung join di 0821-4765-0422 di pagi hari ini. Dan jauhkan teman Ekel hingga di pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa juga buat pantau obrolan fun kita barengan sama Kakak Ruth ya di jam 9:30. Kita akan membahas tentang obrolan seputar narkoba. So, teman-teman yang butuh informasi penting ya seputar narkoba, nanti bakal kita bahas banyak dengan Kakak Ruth dari Duta Anti Narkoba NTT ya di jam 9:30 hanya di Prodi FM ini, teman terbaik kamu.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Teman terbaik

Oh, oke, teman Pro 2 FMND ya, itu dia Flores Your Place untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan lupa beranjak, teman Pro 2, karena di pagi hari ini Jawa akan masih terus menemani kami hingga di jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi kece persembahan dari Pro 2 FMND, teman TBK kamu. Stay tune di pagi hari ini.